0: UK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Ma'ruf Cahyono.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
3: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
2: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
4: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
5: Soal banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak.
4: Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
5: Yang fiktif kalau Ibu bawa informasi dan ngasih data juga ke BWLT.
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
7: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
6: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Menyapa Pagi. Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus.
2: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
3: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
2: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
3: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
4: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
3: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
5: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua digunakan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, ya. Agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka, nah, itu juga menjadi bahaya.
3: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Isman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya, sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Syombing.
6: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada bisa bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat, yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu, maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
7: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran, serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
9: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatullah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan, pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
10: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
9: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
10: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
9: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
11: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara, serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
10: Dalam kunjungan ini,
9: dari Jakarta, Reno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
12: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
13: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassin Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama.
0: Ya baik, nanti kami hadirkan kembali ya bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Itiloli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Prancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Prancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Itiloli.
12: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
13: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassin Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Mbappe akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-60 melalui tembakan dari dekat kotak penalti.
12: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan Mbappe, memberikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
13: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Le Bleu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
12: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
13: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia. Kedua tim tersebut dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, pendengar, di pagi hari ini kembali saya menyapa Anda. Kita sudah di pukul 8:38 menit ya. Bukan Superman, the laki-laki ya. Di pagi hari ini, pendengar, kami juga hadirkan satu informasi lagi ya untuk Anda. Pendengar, Indonesia mencatat sejarah sebagai negara Asia Tenggara pertama yang menjadi official partner country pada Innoprom 2026 di Rusia. Momentum tersebut menandai menguatnya posisi Indonesia sebagai mitra strategis industri global, sekaligus membuka peluang kerjasama manufaktur Eurasia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan keikutsertaan Indonesia pada Innoprom 2026 memperkuat hubungan industri nasional dengan negara-negara Eurasia. Menurutnya, pemerintah membangun kemitraan saling menguntungkan melalui investasi, transfer teknologi, hilirisasi industri, serta perluasan akses ekspor. Status Indonesia sebagai official partner country menempatkan Indonesia sebagai fokus utama penyelenggaraan Innoprom 2026. Selama 4 hari pameran, Indonesia menghadirkan forum bisnis, business matching, dan pertemuan bilateral mempertemukan pemerintah, pelaku industri, investor nasional. Maksud kami internasional.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: Tahukah kamu berapa suhu terpanas yang pernah terjadi di Indonesia?

atau 134 Fahrenheit di Death Valley, California, Amerika Serikat pada tahun 1913. Sudah kebayangkan bagaimana panasnya ketika itu?

Oke, pendengar, sesaat lagi tadi pukul 9 dalam program Halo RRI. Dan pendengar, program ini menyediakan ruang ya bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan, keluhan atau masukan secara efektif terkait kualitas pelayanan publik di wilayah Kabupaten Alor dan sekitarnya untuk mendapatkan perhatian dan perbaikan. Dan karena itu untuk pendengar setia mungkin yang mengalami kendala pelayanan publik bisa langsung hubungi melalui WhatsApp 081339 02, maksud kami 081339 027972, dan kami akan menghubungi pihak-pihak terkait yang bisa menjawab keluhan-keluhan dari masyarakat. Dan pendengar, sesaat lagi juga di pukul 9 nanti kami juga akan hadirkan dialog pagi dengan topik usia pernikahan, risiko biologis dan pola asuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pukul 9 lebih 7 menit pendengar kita dalam program Halo RRI yang memberikan ruang bagi pendengar setia RRI Stasiun Produksi Alor untuk masyarakat menyampaikan laporan keluhan atau masukan secara aktif ya terkait dengan kualitas layanan publik di wilayah Kabupaten Alor dan sekitarnya untuk mendapatkan perhatian dan perbaikan dari pemerintah atau yang dinas-dinas terkait untuk memperbaikinya. Bagi pendengar setia yang saat ini mengalami kerusakan-kerusakan fasilitas atau mengalami layanan publik yang kurang sesuai dengan harapan, bisa langsung hubungi kami melalui WhatsApp 081-339-027-972. Sekali lagi 081-339-027-972 untuk bisa laporkan kepada kami. Kami akan melanjutkan laporan atau keluhan pendengar setia semua kepada dinas-dinas terkait untuk bisa menjawab keluhan-keluhan dari bapak, mama, kakak, adik, bapak, saudara di wilayah Kabupaten Alor dan sekitarnya. Oke, sambil kita menunggu pendengar dan juga kami juga akan hadirkan ya di pukul 9 lebih nanti topik dengan dialog dengan topik usia pernikahan, risiko biologis dan pola asuh. Kita masih sambil menunggu narasumber juga yang akan hadir di studio. Kita akan dihibur lagu-lagu yang sudah kami siapkan ya untuk Anda pendengar sambil menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Oke, langsung saja Ipang, sahabat kecil menemani kita di pukul 9 lebih 9 menit di hari ini.

Peringat Presiden Prabowo Subianto meluncurkan biodiesel B50 sebagai upaya pemerintah untuk melepas ketergantungan dari bahan bakar minyak BBM impor. Presiden Prabowo mengatakan dengan peluncuran B50, maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatory biodiesel B50. Kepala negara mengatakan peluncuran biodiesel B50 tidak hanya sekedar pencapaian teknologi, namun hal ini menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan kelangsungan hidup suatu bangsa ditentukan tiga hal. Pertama adalah negara harus mampu menghadirkan pangan untuk rakyat. Selanjutnya, negara mampu menghadirkan sumber energi dan tidak tergantung impor. Selanjutnya adalah merupakan negara memiliki sumber air. Presiden Prabowo bersyukur Indonesia mampu swasembada pangan. Adapun dasar hukum pelaksanaan program mandatory biodiesel B50 adalah Permen SDM nomor 4 tahun 2025 tentang penguasaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati. Kemudian keputusan Menteri SDM nomor 257.EK/01/MEM.E/2026/2026 tentang kewajiban pencampuran biodiesel sebesar 50% dalam minyak solar.

0: atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan, Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman, karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika diabaikan seseorang, tetap dengan ketenangan dan sikapmu yang tangguh dan penuh pendirian. Jika aspek kehidupan Anda tidak saling berdampak dengan mengabaikan Anda, maka kehadiran mereka tak berdampak apapun ke dalam hidupmu. Sekian hal elegan yang dapat Anda lakukan agar hidup Anda tetap tangguh, tak terpengaruh dengan sikap buruk dan abai orang lain.
1: Beb, pulang kantor bareng yuk.
2: Wah, tumben nih ngajak pulang bareng.
1: Iya nih, aku takut pulang sendiri. Ini jam-jamnya anak di gang pada mangkal, Beb. Mereka tuh jahil tahu, sering banget godain aku. Minta nomor HP lah. Pokoknya macam-macam deh.
2: Waduh, itu catcalling tuh.
1: Oh, gitu ya.
2: Pelecehan seksual verbal. Ya udah yuk, aku temenin pulang. Kalau mereka macam-macam lagi, langsung aja kita tegur.
1: Oke.
2: Kalau masih bandel juga, kita laporin polisi atau pihak berwajib. Oke, gas?
1: Gas.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, kembali satu informasi kami hadirkan di ruang dengar Anda dari Kota Kupang. Dikabarkan usai buron selama kurang lebih 2 tahun, YPB 46 tahun, mantan rektor Universitas Deo Muri Unadri Kupang berhasil ditangkap tim besar Satuan Polresta Kupang karena terlibat kasus penipuan senilai ratusan juta rupiah. YPB ditangkap tim Satreskrim Polresta Kupang Kota di Kota Batam, Kepulauan Riau. Hal ini disampaikan Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Joko Lestari, dalam pengungkapan kasus tersebut yang berlangsung Kamis 9 Juli 2026 di Mapolresta Kupang Kota. Menurut Kapolresta, YPB ditangkap pada 4 Juli 2026 lalu tanpa perlawanan setelah penyidik melacak keberadaannya yang selama ini berpindah-pindah kota menghindari kejaran aparat. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 372 dan 378 KUHP sebagaimana KUHP baru pasal 486 dan 492 tentang penggelapan dan penipuan dengan ancaman pidana 5 tahun penjara.

Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus memperkuat pemahaman anti korupsi kepada masyarakat di Nusa Tenggara Timur melalui pendekatan pendidikan sebagai upaya membangun budaya integritas sejak dini. Edukasi tersebut menjadi bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat terhadap perilaku koruptif. Kepala Satuan Tugas Kampanye Anti Korupsi KPK Medio Venda Sukarta dalam wawancara bersama RRI pada Rabu 8 Juli 2026 mengatakan KPK memiliki tiga strategi utama dalam pemberantasan korupsi, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Strategi pendidikan bertujuan mengubah persepsi dan pengetahuan masyarakat supaya paham apa itu korupsi, mengenal perilaku koruptif, serta memahami dampak yang ditimbulkannya. Menurut Medio, ketika masyarakat telah memahami bentuk dan dampak korupsi, maka akan tumbuh kesadaran untuk tidak melakukan tindakan tersebut.

Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari. Baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik.

Oke, pendengar, satu-satunya cinta dari Mahadewi membawa kita sudah di pukul 10 lebih 1 menit dan pendengar, kita akan mengakhiri perjumpaan kita dalam program Alor Pagi ini edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Pendengar, saya Monica Lanmai mewakili kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas di pagi hari ini. Pagi hingga siang Anda akan ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Atambua. Dan kita akan berjumpa lagi di program selanjutnya di minggu depan tentunya ya, karena hari ini juga hari terakhir program siaran di RRI SP Alor. Dan kalian juga akan ditemani program siaran Alor Sore di pukul 2.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat beraktivitas di pagi hingga siang hari ini. Pendengar, saya Monica Lanmai pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan

Pendengar Pro 1 Radio Tempo di mana saja Anda berada, kembali dengan saya di siang hari ini di tanggal 10 Juli 2026. Saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda dari pukul 10 hingga pukul 15.00 nantinya. Pendengar Pro 1 Radio Tempo di mana saja Anda berada, kita masuk di program berikut. Nanti kita masuk di obrolan siang ini dengan Indonesia Sehat. Yang kita akan hubungi Pak Desa Kebuna terkait dengan upaya tekan stunting di Desa Kebuna. Oke, pendengar Pro 1 Radio Tempo, dimana saja Anda berada, selalu menikmati suasana siang ini maupun di kantor maupun di aktivitas lain. Anda semua selalu sehat.

0: Pendengar Pro 1 RR Tembua, bersama saya Jeffrey Fotis menemani Anda di obrolan siang ini terkait dengan upaya tekanan stunting di Desa Kebuna. Kita sudah berhubung bersama dengan Bapak Desa Kebuna. Bapak Desa Kebuna. Bapak Desa Kebuna di Bapak Desa, oke. Halo, selamat siang Bapak Desa.
1: Iya, selamat siang. Baru bisa dengar.
0: Oke deh Bapak Desa. Apa kabar di siang hari ini Bapak Desa?
1: Baik Bapak, kabar baik. Mohon maaf saya ada baru sedang ada pertemuan sehingga tadi telepon juga agak sedikit kendala.
0: Baik.
1: Iya, silakan.
0: Bapak Desa, ini kita berbicara tentang terkait dengan topik hari ini dengan upaya tekanan stunting di Desa Kebuna.
1: Iya.
0: Oke, Bapak Desa. Bagaimana dengan Bapak Desa tentang upaya stunting di Desa Kebuna dan sudah berapa bulan menjalankan stunting ini di Desa Kebuna, Bapak Desa?
1: Baik, kami kebetulan kemarin ada musdes, musyawarah desa rembuk stunting kemarin. Kita mau omong soal stunting. Memang ini saya kira satu persoalan yang selama negara ini masih ada, masyarakat masih ada, saya kira kita sulit untuk menyelesaikannya. Paling tidak kita menekan, kita menyadarkan masyarakat untuk mereka lebih tertib untuk mengurusi anak-anak, sehingga keluarga-keluarga, terutama untuk keluarga-keluarga baru, para calon keluarga baru atau ibu-ibu hamil muda, mereka tidak ikut menyumbang lagi stunting yang baru. Kami kemarin dalam rapat itu memang masyarakat menyampaikan banyak keluhan karena penanganan sekarang terbatas. Desa saja sekarang anggarannya dipotong dan kami sudah tidak ada PMT dari dana desa untuk membantu anak-anak stunting, sudah tidak ada. Tahun ini hanya ada PMT dari puskesmas, tetapi itu hanya menyasar ibu hamil kek dan tidak bisa menjawab semua kebutuhan. Untuk Desa Kebuna hanya melayani 10 orang ibu hamil kek, dan saya kira ini menjadi satu kesulitan juga untuk pemerintah di desa untuk bagaimana mengatasi persoalan itu di desa. Dana desa tahun ini hanya bisa diperuntukkan untuk sosialisasi saja. Bagaimana kita sosialisasi untuk masyarakat sedikit paham dan mungkin bisa merubah perilaku hidupnya sehingga kita bisa menekan itu. Tetapi dengan kondisi anggaran seperti sekarang agak sedikit sulit. Mungkin seperti itu.
0: Oke, Bapak Desa, berapa jumlah stunting saat ini di Desa Kebuna?
1: Kami Kebuna sangat tinggi, ada 150.
0: Ada 150.
1: Iya, 150. Posisi terakhir laporan bulan Mei itu 150. Karena kenapa dia tinggi seperti itu? Karena sebelumnya ketika ada PMT, kami hanya mengurusi balita usia di bawah 2 tahun. Sedangkan stunting ini kan sampai dengan 5 tahun, sehingga anak-anak PAUD mereka semua kan masuk ke dalam. Tetapi sebenarnya sekarang dengan ambil alih oleh pemerintah pusat dengan pemberian MBG, makanan MBG, saya kira itu sekarang menjadi wewenangnya pemerintah pusat untuk mengurus itu. Sehingga kami dana desa tahun ini praktis tidak ada PMT, kami hanya ada sosialisasi.
0: Oke, baik, Bapak Desa. Kalau jumlahnya 150 Bapak Desa, tapi kalau yang diintervensi berapa orang Bapak Desa di Desa Kebuna ini untuk stunting?
1: Kami tidak intervensi karena tidak ada anggaran. Sama sekali tidak ada. Kita dari desa tidak ada. Sekarang diintervensi oleh pemerintah pusat dengan pemberian MBG. Kan itu mereka berikan kepada anak-anak posyandu, anak-anak yang setiap bulan mereka wajib timbang di posyandu, ibu hamil, dan anak-anak PAUD. Jadi semua sudah diambil oleh pemerintah pusat. Desa praktis tidak ada. Kami hanya sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat bagaimana hidup sehat, hidup lebih tertib untuk Dan kami desa juga biasanya ketika ada kursus pernikahan di gereja, kami dari PKK Desa Kabuna selalu hadir untuk memberikan sosialisasi tentang bahaya stunting kepada calon keluarga baru. Kami hanya sebatas itu, karena memang tidak ada anggaran.
0: Oke, baik. Desa, apa berjalan lanjut program MBG ini di desa atau tidak, Bapak Desa?
1: Bagaimana?
0: Apakah berjalan lancar program MBG di desa ini saat ini?
1: Selama ini berjalan lancar, tetapi beberapa hari ini kan mereka ada evaluasi, ada penghentian, katanya tanggal 13 baru mulai lagi. Sehingga sementara kan tidak berjalan.
0: Untuk sementara tidak berjalan. Sudah berapa bulan Bapak Desa tidak berjalan?
1: Mungkin sekitar 1 minggu lebih atau 2 minggu, saya lupa, tetapi katanya masih evaluasi. Mereka akan mulai kembali tanggal 13 Juli.
0: Itu dari Dinas Kesehatan atau dari pusat?
1: Dari pusat. Oh iya, dari pusat. Nah, ya.
0: Oke, Bapak Desa, bagaimana dengan penjamin agar 150 orang ini tadi tercover begitu, Bapak Desa?
1: Kalau 150 itu pasti tercover, karena yang pertama mereka usia anak-anak PAUD, karena di PAUD sendiri kan ada pemberian PMT dari MBG. Terus ketika mereka yang usia di bawah 5 tahun kan setiap hari, kalau dia tidak PAUD pun mereka ke posyandu juga dilayani, jadi semua anak itu terlayani mendapatkan jatah MBG. Hanya kita tidak tahu nanti ke depan ketika ada penimbangan dan pengukuran apakah berdampak ada perubahan atau tidak, itu nanti kita akan lihat ketika dilakukan pengukuran dan penimbangan oleh tim dari puskesmas bersama teman-teman kader di posyandu.
0: Oke, baik, Bapak Desa. Itu rencananya kapan, Bapak Desa, untuk pengukuran stunting di desa?
1: Kalau kalau itu jadwal resminya saya kurang tahu, karena itu kita menunggu saja dari puskesmas jadwal mereka untuk penimbangan kembali, karena memang PMT apa pemberian MBG juga kan baru berjalan, tapi sementara kan ada stop lagi. Nah, kalau stop seperti ini kan pengukuran kan tidak akurat.
0: Ya, betul.
1: Nah, karena ada penghentian sekian hari, jadi kita belum tahu kapan, mungkin nanti setelah mulai lagi 13, terhitung mulai 13 ke depan baru mungkin mereka jadwalkan untuk pengukuran dan penimbangan. Karena kalau saya rasa kalau jeda sekian hari terus harus diukur dan timbang, saya kira itu datanya kurang valid.
0: Baik, Bapak Desa, dengan program MBG dari pusat ini, apakah bisa tekan bertambah angka stunting di Kabuna atau Bapak Desa?
1: Saya belum bisa kasih pernyataan seperti itu, karena kadang makanan yang diberikan itu kan saya lihat bahwa dia lebih cenderung seperti makanan orang dewasa yang belum tentu anak-anak suka. Jadi sedangkan anak-anak ini kan mereka bawaannya bosan, sehingga kadang banyak makanan yang sisa. Tetapi kita lihat saja perkembangan seperti apa. Kalau untuk penambahan dan pengurangan, saya lihat faktor pemicunya tetap ada. Contoh kayak sekarang, ibu hamil kek begitu banyak, tetapi puskesmas hanya intervensi 10 orang. Nah, 10 orang ini juga belum tentu bisa terselamatkan. Mungkin sebagian keluar ketika melahirkan tidak masuk kategori stunting atau gizi buruk atau gizi kurang, tetapi sedangkan yang tidak terlayani, nah itu sudah pasti ketika melahirkan pasti itu masuk dalam kategori stunting. Nah, sehingga ini agak ada sedikit persoalan, dan ini ya saya kira perlu diskusi lagi, karena kami desa sekarang juga ruang kami terbatas untuk intervensi.
0: Ya. Oke, Bapak Desa, kalau untuk penyaluran bantuan stunting ini yang sudah tercover saat ini berapa banyak?
1: Kami awalnya hanya dicoba di satu SD 3 posyandu 2 PAUD. Tetapi sebelum penghentian itu semua sudah terlayani. Hanya baru berjalan karena ada evaluasi sehingga ada penghentian lagi. Mereka menjanjikan bahwa tanggal 13 ini akan mulai secara keseluruhan. Nah, mudah-mudahan tanggal 13 ini sudah menjangkau semua dan mungkin sudah konsisten, artinya tidak ada penghentian lagi. Dan ini juga kan kebetulan pas musim libur anak sekolah, jadi mungkin itu kesempatan itu juga dipakai untuk evaluasi.
0: Oke, Bapak Desa, yeah. Kalau tidak ada anggaran dan hanya yeah. dengan sosialisasi adalah terobosan dan pemerintah desa agar tidak bertambah angka stunting, begitu Bapak Desa.
1: Ya. Yeah. Bagaimana?
0: Bapak Desa, kalau tidak ada anggaran dan hanya ada sosialisasi adalah terobosan dari pemerintah desa agar tidak bertambah angka stunting.
1: Ya, memang sementara hanya seperti itu. Kami tidak ada solusi lain. Contoh kayak sekarang, kami desa juga ada PMT untuk pemberian susu untuk anak-anak PAUD. Nah, itu kami di desa kebetulan bekerja sama dengan perusahaan, dan itu ketika ada CSR dari mereka, ya CSR-nya kami berikan kepada anak-anak itu. Nah, beberapa tahun yang lalu, ketika kami bekerja sama dengan perusahaan susu, mereka memberikan CSR itu berupa bantuan susu juga, dan kami memberikan kepada anak-anak stunting dan juga ibu-ibu hamil kek. Tapi belum tahu dengan kondisi seperti sekarang apakah tahun ini perusahaan masih memberikan CSR. Belum ada komunikasi karena kami baru belanja setengah bagian untuk pemberian PMT susu di PAUD. Mungkin nanti ketika belanja tahap terakhir baru kita komunikasikan untuk CSR-nya mereka.
0: Baik, Bapak Desa. Ya. Pembagian susu intensitasnya itu bagaimana, Bapak Desa?
1: Susu yang mana, Pak?
0: Yang bagi untuk ibu hamil atau di anak-anak yang kena stunting, begitu, Bapak Desa?
1: Tergantung berapa banyak mereka bantuan CSR-nya mereka. Nah, kalau memang cukup banyak, kita memberi dengan tenggang waktu yang ada jedanya, misalnya beberapa hari baru diberikan, atau ketika ada posyandu baru kita kasih. Anak-anak di PAUD juga kita mengatur untuk satu minggu mungkin beri satu kali, minggu depan baru kasih lagi. Tapi ini belum pasti karena dengan kondisi seperti ini kita tidak tahu apakah ada bantuan seperti itu tidak. Kalau tahun lalu karena ada kerjasama untuk penanganan stunting, terus juga ada PMT untuk anak PAUD, maka ya mereka punya CSR, cukuplah untuk kita bagi. Tapi tahun ini kan kecil sekali, hanya ada PMT untuk anak-anak PAUD, jadi belum pasti itu.
0: Oke, baik. Bapak Desa, apa baik ibu hamil dapat ASI efektif selama berjalannya stunting ini?
1: Bagaimana?
0: Berarti tahun ini bagian susu itu belum berjalan normal begitu, Pak Desa?
1: Kalau PMT untuk PAUD berjalan karena itu dianggarkan. Jadi kami kasih rutin setiap minggu kita beri susu untuk setiap PAUD, dibagikan oleh guru-gurunya kepada anak-anak. Semua kita bagi sama dengan jumlah siswa yang ada, dengan waktu yang sama juga. Sedangkan untuk ibu hamil itu tidak, mereka tidak. Kalau nanti ke depan kita ada dapat CSR, kita akan berikan. Tapi kalau tidak ada, ya mereka tidak dapat. Karena desanya menganggarkan untuk anak-anak PAUD saja.
0: Oke. Berapa besar anggaran untuk stunting dipotong, Bapak Desa?
1: Kalau potong saya tidak ingat persis, tetapi dana desa kan itu diambil dari dana desa. Dana desa dulu sekitar 1,6 miliar, itu sekarang turun menjadi 300 juta. Dan itu ya saya kira cukup mengganggu semua. Dan itu ya kami hanya bisa bergerak seperti itu. Sehingga kemarin ketika rembuk stunting pun kita kebingungan harus bicaranya kemana. Jadi ya kami hanya mengambil data, data yang ada untuk kita sampaikan itu sebagai rangkuman nanti ketika Pramusdes dan Musdes akan disampaikan.
0: Baik, Pak Desa. Ya. Pemotongan 1,5 M itu dengan pemotongan sampai 300 juta begitu, Pak Desa.
1: Maksudnya dipotong semua hanya meninggalkan 300 juta.
0: 300 juta per desa.
1: Iya. Berbeda-beda. Desa besar 300, desa kecil tinggal 200 juta.
0: Wow.
1: Itu dan ini itu menjadi kendala sehingga ketika kita omong stunting menurut saya aduh ini agak sedikit sulit.
0: Betul sekali, betul. Oke, baik Bapak Desa. Ini pertanyaan yang terakhir, Bapak Desa, bagaimana menyampaikan masyarakat untuk menerima manfaat yang selama ini diterima manfaat.
1: Terkait apa itu?
0: Bapak Desa, terkait dengan stunting ini, Bapak Desa. Bagaimana menyampaikan ke masyarakat Desa Kebuna untuk menerima manfaat selama ini diterima?
1: Baik, kami dalam setiap kesempatan, kebetulan kita ada sosialisasi juga, ada sosialisasi ATM, AIDS, TBC, malaria, terus ada beberapa kegiatan yang ketika terjadi di kantor desa atau di dusun atau RT, kita selalu sampaikan kepada masyarakat bahwa dengan adanya pemangkasan ini, ya masyarakat perlu tahu bahwa jumlah uang tidak sebanyak dulu. Kita punya keterbatasan sehingga ya pemerintah apa yang ada sekarang ya itu yang bisa dibuat. Nah, kami di Kebuna sebenarnya tidak ada masalah karena itu pengelolaan anggarannya sangat terbuka, bisa diakses ke media-media yang ada di komunitas informasi desa, jadi silakan diakses. Hingga kita praktis tidak ada, protes dari masyarakat tidak ada. Kita hanya memberi pemahaman ke mereka untuk mereka tahu saja bahwa kondisinya sekarang seperti itu. Jadi desa tidak banyak berbuat.
0: Ya. Apalagi dana anggarannya ini dipotong sampai 300 juta per tahun. Itulah dampaknya. Oke, Bapak Desa, Bapak Desa, khusus untuk intervensi stunting adalah hal yang menjadi harapan Bapak Desa dan jajaran untuk pemerintah berjenjang. Halo, Bapak Desa.
1: Halo, kurang terang tadi. Saya kurang dengar.
0: Bapak Desa, khusus untuk intervensi stunting adalah hal yang menjadi harapan Bapak Desa dan jajaran untuk pemerintah berjenjang.
1: Sebenarnya saya mau sampaikan saja bahwa kita urus stunting ini sangat kompleks. Semua jenjang pemerintah baik itu dari desa sampai dengan atas, bukan hanya desa saja, dari jenjang RT sampai dengan pusat, kita semua harus terlibat. Tetapi dengan kondisi keuangan yang seperti sekarang, saya kira kita sedikit, bukan sedikit tapi sangat sulit untuk mencari solusinya, karena paling kita hanya menyentuh satu sedikit persoalan, tetap persoalannya kan sangat melebar kemana-mana. Ada ibu hamil klinik, ada anak kurang gizi, ada anak gizi buruk, ada anak stunting. Semua itu saling keterkaitan dan menyumbang ujungnya adalah stunting. Nah, contoh kayak Kebuna sekarang, dengan kondisi keuangan yang ada, 150 anak ini mau ditangani seperti apa? Harapan kita hanya ada di MBG. Maka mudah-mudahan dengan pemberian MBG, nanti ketika evaluasi pengukuran penimbangan, ada perubahan. Situlah kita mengetahui keberhasilan dari pemberian makanan MBG. Itu saja sekarang. Karena desa tidak bisa buat apa-apa.
0: Tidak bisa buat apa-apa.
1: Ya.
0: Dan itu Bapak Desa, pemotongan anggarannya sampai 300 juta ini nanti sampai kapan bisa berubah normal kembali, Bapak Desa?
1: Saya rasa cukup lama karena pinjaman untuk Koperasi Merah Putih 3 miliar itu kan kalau tidak salah pemotongannya sampai 6 tahun. Nah, dan ini kan setelah kami tidak kepala desa baru juga tetap menghadapi persoalan yang sama.
0: Oke, baik Bapak Desa.
1: Ya.
0: Bapak Desa, sebelumnya itu berapa alokasi dana desa untuk stunting sebelumnya, sebelum dipotong anggarannya di desa?
1: Ada, mohon maaf, ini saya ada di luar, kebetulan ada di lapangan.
0: Oke.
1: Kami ada pertemuan di kebun masyarakat untuk bantuan sumur bor, lagi pertemuan dengan BP4D dan Dinas PUPR dan kecamatan. Saya tidak menghafal pasti dananya, tetapi kalau memang butuh sekali informasi itu, mungkin setelah saya ke kantor baru saya WA saja, karena saya tidak pegang datanya.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bapak Desa.
1: Ya, baik. Terima kasih.
0: Selamat siang, sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 Radio Atom.
1: Ya, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang.

Hilirisasi Kekuatan Baru Ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

0: pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi, tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga, sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif, tentunya salah satu dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting, dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif, tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
1: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 Radio Tempua, di mana saja Anda berada, kita masuk di program berikutnya, yaitu di Musik dan Info. Kejaksaan Agung menghormati proses penyelidikan Polri terkait 3 perkara duga korupsi yang menjadi perhatian publik. Penanganan perkara tersebut dinilai merupakan kewenangan penyelidik kepolisian sesuai ketentuan peraturan berundang-undang. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan penggeledahan merupakan tindakan hukum yang menyelidiki kepolisian. Karena itu, Kejaksaan Agung menghormati seluruh proses penyelidikan yang sedang berjalan. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

0: event internasional atau event yang besar yang dibuat di Nusa Tenggara Timur oleh kementerian. Lalu karena kondisi yang ada ini, kita bersepakat kita buat deh satu event besar di NTT yang kita sebut dengan Tour de NTT ini. Dan kita sudah sepakat waktu itu kita bikinnya sepeda gitu ya. Nah dalam perjalanan kemudian kita diskusi dengan berbagai pihak, jadilah konsep sport tourism ini karena kami memastikan bahwa NTT ini mesti bisa tampil pertama melalui olahraga yang bisa diikuti oleh banyak negara, sekaligus kita mengenalkan potensi pariwisata NTT yang eksotik yang banyak orang belum tahu. Ketika melalui sepeda ini kan orang bisa melihat lintasan yang dilewati ini kan eksotik-eksotik semua ini. Melewati 3 pulau besar, kita startnya di Pulau Timor, kemudian nanti kita akan masuk di Pulau Sumba, dan nanti akan terakhir itu kita masuk di Pulau Flores gitu. Yang berikutnya lagi, selain urusan pariwisata, kami pastikan bahwa ini juga akan menggerakkan perekonomian di Nusa Tenggara Timur. UMKM dan berbagai ikutannya pasti bergerak ya.
1: Pengembangan pariwisata perlukan kolaborasi. Tour de NTT, tonggak kebangkitan sport tourism Nusa Tenggara Timur.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak.

0: Tambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RI Tambua, kita masih di musik dan info selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan biodiesel B50 sebagai upaya pemerintah yang melepaskan ketergantungan dari bahan bakar minyak impor. Presiden Prabowo mengatakan dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia melaksanakan pidato biodiesel B50. Kata Presiden Prabowo Subianto dalam sambutan dan peluncuran program mandatoring, Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya dalam peluncuran program mandatoring biodiesel B50. Kepala negara mengatakan peluncuran biodiesel B50 tidak hanya sekedar pencapaian teknologi. Hal ini menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Informasi ini kami update dari ri.co.id.

Pendengar Pro 1 RIA Tembua, kita masih di musik dan info selanjutnya. Komisi 8 DPR RI mulai menghimbau sebagai catatan evakuasi pelanggaran ibadah haji 1447 itu ya. Ini dilakukan sebagai bakal perbaikan layanan pada musim haji tahun depan. Evakuasi tersebut mencakup penerapan kesehatan, penataan embarkasi hingga pengelola Kuto Jemaat. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abidin Fikri mengatakan evakuasi dilakukan melalui kunjungan kerja ke Jawa Barat. Pihaknya mengunjungi kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah Jawa Barat. Menurutnya, Jawa Barat dipilih karena dinilai berhasil menetapkan kebijakan kesehatan bagi calon jemaah haji. Informasi ini kami update dari ri.co.id.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: Gubernur NTT Melkiades Lakalena tentang efek wisata olahraga Tour di NTT 2025?
1: Kami tertantang karena di NTT ini tidak ada event internasional atau event yang besar yang dibuat di Nusa Tenggara Timur oleh kementerian. Lalu karena kondisi yang ada ini, kita bersepakat kita buat deh satu event besar di NTT yang kita sebut dengan Tour di NTT ini. Dan kita sudah sepakat waktu itu kita bikinnya sepeda gitu ya. Nah, dalam perjalanan kemudian kita diskusi dengan berbagai pihak, jadilah konsep sport tourism ini karena kami memastikan bahwa NTT ini mesti bisa tampil pertama melalui olahraga yang bisa diikuti oleh banyak negara, sekaligus kita mengenal potensi pariwisata NTT yang eksotik yang banyak orang belum tahu. Ketika melalui sepeda ini kan orang bisa melihat di lintasan yang dilewati ini kan eksotik-eksotik semua ini. Melewati 3 pulau besar, kita startnya di Pulau Timor, kemudian nanti kita akan masuk di Pulau Sumba, dan nanti akan terakhir nanti itu kita masuk di Pulau Flores gitu. Yang berikutnya lagi, selain urusan pariwisata, kami pastikan bahwa ini juga akan menggerakkan perekonomian di Nusa Tenggara Timur. UMKM dan berbagai ikutannya pasti bergerak ya.
0: Pengembangan pariwisata perlukan kolaborasi. Tour de NTT, tonggak kebangkitan sport tourism di Nusa Tenggara.

Dilansir dari situs kominfo.go.id, air tidak memiliki masa kedaluwarsa. Adapun tanggal kedaluwarsa pada kemasan air mineral adalah untuk botol atau kemasan air mineral tersebut. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari polietilene tereptalate atau PT atau PET yang akan mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Hal tersebut yang mempengaruhi kualitas air, sehingga biasanya tanggal kedaluwarsa pada air mineral ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Aku mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada, sesaat lagi kita akan ikuti sholat Jumat dari Masjid Al-Mujahidin Atambua.

Nah,

malakul a'la wa ma'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahan la ilaha lana siwa. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu istakhlatahu wa istakhlamahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jama'ah jum'ah rahimakumullah. Sudah sepantasnya lah kalau kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga Allah meringankan langkah kita dari rumah menuju masjid ini, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat jamaah Jumat. Semoga amal ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga hantar curah atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia dan taat padanya. Ma'asyiral muslimin jamaah jum'ah rahimakumullah. Allah meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa taat kepadanya, agar kita termasuk golongan orang yang mendapat keberuntungan di dunia dan di akhirat. Takut kepada Allah dalam arti menyerahkan diri sepenuhnya serta menjauh segala macam larangannya. Akan tetapi dengan jiwa tauhid yang hakiki, manusia bisa memperoleh derajat yang terhormat dan mulia. Juga dengan jiwa tauhid pula lah manusia bisa membersihkan akal dan pikirannya dari segala macam keraguan serta tahayul yang dapat mengganggu iman seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Mereka itulah orang-orang mukmin sejati. Mereka itu memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka dan pantas mendapat ampunan dan rahmat yang mulia. Quran surat Al-Anfal ayat 1. Ma'asyiral muslimin jamaah jum'ah rahimakumullah. Kalau seseorang sudah kokoh jiwa ketauhidannya kepada Allah, berarti ia sudah memiliki pegangan kuat yang tak akan putus asa selamanya. Tapi sebaliknya, kalau jiwa ketauhidan seseorang sudah goyah dan lemah imannya kepada Allah dan Rasulnya, maka seorang akan memiliki pegangan dan pandangan. Jiwanya selalu goyah ibarat sebuah kapal atau perahu yang tak terkemudi, mudah diombang-ambingkan oleh angin dan ombak di tengah lautan. Jika bila mana ketauhidan manusia kurang kuat, maka akan mudah terpengaruhi oleh bermacam-macam perbuatan keji dan mungkar, apalagi imannya dan tidak tertutang dalam jiwanya. Na'udzubillah minzalik. Sebagai bukti, sudah banyak kenyataan seperti orang-orang yang cerdik pandai karena cita-citanya tidak tercapai, kemudian ia gila dan rusak pikirannya lantaran tidak memiliki jiwa tauhid. Banyak para pembesar dan pejabat tinggi jatuh dari kedudukan dan kekuasaannya, kemudian berubah pikirannya, bahkan sampai bunuh diri dikarenakan tidak ada iman di dadanya. Banyak para hartawan, orang kaya raya, dan jutawan jatuh miskin, sengsara, kemudian miring otaknya karena tak berpikiran. Juga tidak sedikit
sedikit rakyat biasa dan kaum awam, mereka putus asa dan jatuh cengking, bahkan menjadi rusak tingkah laku dan jalan pemikirannya, karena tidak percaya kepada Allah atau taufikannya hanyalah benar-benar. Inilah gambaran ringkas dari perjalanan hidup dan kehidupan yang tidak mempunyai pegangan hidup yang kokoh. Sebenarnya diterimakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Dan siapa saja wallahu samiun alim. Siapa saja yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada pukul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa laqad ba'atsna min kulli ummatin rasulan." Ani'budullah wajtadibuttawud. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan beribadalah hanya kepada Allah saja dan jauhilah tawud. Quran Surat An-Nahl ayat 35. Adapun yang dimaksud dengan tawud dalam ayat tersebut adalah ma'udita min dunillah, yakni perkara yang disembah, perkara yang disembah selain Allah, seperti menyembah manusia, berhala, matahari, bulan, bintang, batu, kayu-kayuan, api, air, malaikat, jin dan setan, dan makhluk-makhluk yang selain Allah. Imam Tabari dalam sebuah tafsirnya mengatakan, iman mereka itu hanya sebatas lisan. Tidak diiringi oleh pengertian yang nyata, mereka bahkan telah melakukan perbuatan yang tergolong syirik karena beribadah menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga diterangkan dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka itu tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sembahan-sembahan selain secara uluhiyah. Quran Surat Yusuf ayat 106. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, apabila jiwa tauhid tidak tertanam kuat dalam hati saya, manusia akan sadar dan mempunyai pandangan. Segala sesuatunya yang ada di dalam ini semuanya itu dibanding kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Oleh karena itu, kita patut merasa malu bila tidak pasrah dan tidak yakin terhadap kebesarannya. Sungguh terlalu banyak hutang kita kepada Allah. Dialah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Bila perasaan seperti ini sudah termeresap pada dalam jiwa, saya manusia saja dan kita menghadapi berbagai macam pergolakan dan segala problematika hidup. Hilanglah semua keraguan, kegelisahan, kebimbangan dan rasa was-was, karena telah memperoleh nur ilahi yang memancar di dalam hati. Kalau jiwa tauhid bertambah dalam, maka bertambah sempurna kekuatannya. Hatinya bebas, tidak mudah dipengaruhi oleh sesuatu apapun, apalagi sampai dia terbuka oleh harta benda. Hanya kepada Allah lah ia berserah diri. Hanya kepada Allah lah jualah ia berlindung, memohon, menyembah, dan kepadanya lah ia bersujud siang dan malam. Pengakuan dan pernyataan seperti syahadat sudah sering kali diterapkan dalam solat lima waktu, yakni inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku semata-mata hanya untuk Allah Taala. Masihkah kita ragu untuk setia kepada Allah? Padahal Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim." Qul a'udzu billahi attakhidhu waliyan fatiri samawati wal ardh wa huwa yuhyi wa la yumiit. Qul inni umirtu an akuna awwala aslama wa la takunanna minal musyrikin. Katakanlah, apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan. Katakanlah, ininya aku diperintah supaya aku menjadi orang-orang pertama kali menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sekali-kali kau masuk golongan orang yang musyrik. Quran Surat Al-An'am ayat 14. Manusia haruslah menyadari tugas dan kehidupannya. Manusia tidak pantas melakukan makar-makar yang memperturutkan hawa nafsunya dan sengaja berpaling dari hidayahnya yang abadi. Manusia harus menyadari dalam gerak gerik dan diamnya berjalan ada sifrat dan hidupannya. Baginya tak ada suatu pun yang gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid." Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat dengannya daripada surat lehernya. Surat Al-Qaf ayat 16. Oleh karena itu, orang yang mentauhidkan rububiyah Allah tapi tidak disertai dengan mentauhidkan uluhiyahnya, bahkan dia sengaja membuat aturan-aturan menentang, maka tauhidnya itu tidak memberi manfaat sedikit, bahkan dia telah berada dalam daerah kemusyrikan. Na'udzubillahi. Ma'asyiral muslimin jama'ah rahimakumullah. Demikianlah para jamaah yang berbahagia, Quran singkat khutbah hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat memetik hikmah, musibah dan manfaat yang sebesar-besarnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikri. Wa taqabbalallahu minna wa minkum. Innahu huwas-samiu al-'alim.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

tersangka dari tindak pidana korupsi sebenarnya modusnya sama-sama saja. Tetapi dalam hal ini sekarang sudah banyak dilakukan secara teknologi. Banyaknya uang digital, ya kan? Banyaknya media sosial, banyaknya hal-hal yang bisa kita menghubungkan kita dengan dunia luar, tidak hanya di Indonesia. Bahkan di kita juga ada diklat kripto, bagaimana uang kripto itu berjalan dan sebagainya. Dan dari situlah kita tahu kemana sumber atau mata uang itu berjalan. Siapa yang berhak bertanggung jawab terhadap tindak pidana ini, siapa juga yang bisa kita dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana korupsi. Karena dalam hal ini adanya KUHP baru dengan KUHP lama, beberapa tahapan yang

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 Ria Tambua, di mana saja Anda berada, kita masuk di program berikutnya, yaitu musik tradisional dan info budaya. Semoga pendengar Pro 1 Ria Tambua di edisi siang hari ini selalu terhibur dengan musik dan info.

Dengan prosatu area tembua kita di musik dan info budaya, menjahit masa depan bagi brand fashion lokal Asti Tenun milik Asti Naik Tias, khas insana asal Kabupaten Timur Tengah Utara. Melambangkan transformasi kain tradisional yang menjadi produk fashion modern, siap pakai guna jaga keberlanjutan ekonomi dan budaya. Melalui filosofi ini, Asti Naik Tias tidak sekedar memotong dan menjahit kain, melainkan menjahit harapan baru agar kain tenun terasa relevan di masa depan. Asti berpendapat, meskipun dijahit dengan potongan dan desain modern, identitas asli daerah tidak boleh hingga Asti Tenun khas insana tetap berkomitmen untuk terus menjaga keaslian motif khas insana serta penggunaan pewarna alami yang syarat akan nilai filosofi suku dan alam sekitar. Masa depan tenun bergantung pada kesejahteraan perajinannya. Brand ini memberdayakan para perempuan penenun lokal di NTT, khususnya di wilayah TTU. Sehingga menurut dia, proses menjahit baju modern ini sekaligus membuka jalan bagi peningkatan nilai ekonomi dan pendapat yang berkelanjutan bagi komunitas ekonomi. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

LCI, daging asap khas Rote. CI adalah salah satu hasil olahan daging sapi dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT untuk mempertahankan kualitas daging sapi. CI berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. CI adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging CI memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan rasanya yang lezat.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

ke pendengar persatuan Ratan Buah, kita masih di musik dan info budaya. Kualitas produk dan inovasi tersebut sebagai faktor utama yang mempengaruhi kenaikan harga satuan produk di pasaran saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh Randy Valentino Neonbini, SHMKN, menjelaskan terkait dengan hak kekayaan intelektual dan dinamika harga produk UMKM di era digital. Ia menjelaskan bahwa banyak pihak masih keliru dalam memahami keterkaitan antara hak kekayaan intelektual dengan lonjakan harga produk tenun. Padahal menurutnya faktor utama yang lebih dominan justru berasal dari aspek kualitas produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Selain kualitas, inovasi juga menjadi faktor penting yang mendorong peningkatan nilai suatu produk hingga berdampak pada harga jual pasar. Inovasi memberikan nilai tambahan yang membuat produk lebih kompetitif dan memiliki daya tarik sendiri berbagai konsumen. Lebih lanjut, Randy menyambut bahwa kemasan produk yang dimiliki peran signifikan dalam mempengaruhi persepsi konsumen terhadap suatu barang. Kemasan yang menarik dan profesional dan meningkatkan nilai jual serta memberikan kesan kualitas yang lebih tinggi. Randy juga menambah bahwa strategi pemasaran menjadi elemen penting dalam menentukan bagaimana sebuah produk dikenal dan diterima oleh masyarakat luas. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

0: Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo Bung, ayo.
4: Langsung ya, Pak.
3: Yo, langsung, ayo.
5: Silakan duduk, Bu.
4: Masnya
5: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
6: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

tahun, lahir di Bangkinang, Kampar, Riau. Sejak usia 2 tahun, Putri sudah menemukan bakat menyanyinya. Orang tuanya pun turut mendukung meskipun ia memiliki keterbatasan penglihatan. Selain menyanyi, Putri juga piawai bermain piano dan menciptakan beberapa lagu. Nina Gusmita, 24 tahun, mengalami kecelakaan saat usianya 18 tahun yang mengakibatkan ia kehilangan salah satu kakinya. Namun, kondisi tersebut tidak membuat Nina patah semangat dan berhenti berolahraga. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa disabilitas bukan penghalang untuk berprestasi. Disabilitas bukan minoritas. Tetap dukung para penyandang disabilitas.

0: Pendengar Pro 1 Area Tembo di mana saja dan berada, kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Al

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

Ketemu lagi nih sore Nyangki di akhir pekan di tanggal 10 Juli 2026. Dan yang pastinya kita tadi diawali dengan BBC dong dong dong dong dong dong. Bukan kedondong ya. Dan yang pastinya Nyangki bakal temani sampai nanti jam 7 malam seperti biasa. Yang mau request boleh di WhatsApp-nya RRI SPALOR dan juga di Facebook-nya RRI SPALOR. Ini udah banyak tapi belum tahu playlist-nya kan. Nah, kali ini buat Anda yang pengen request ada lagu Dinda Permata dengan Menanglah Untuk Menang, Dara Ayu dengan Emas Hantaran, terus ada DJ Ngelabur Langi dari Sahiba Saufa, terus juga ada Happy Asmara dengan Buaya Darat, Elvi Sukaisi dengan Cinta Rahasia, terus juga ada Johnny Iskandar Bukan Pengemis Cinta gitu kan, terus juga ada Iis Dahlia Demi Kamu, terus juga ada Kitchen Tapi Uji ya, dan juga ada lagu dari miliknya Andre Cekrey dengan Pantai Soan Ninggal Kenangan. Boleh di request sekarang.

melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana. Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Dan kali ini spesial buat Om Edi, lagunya sudah diputar ya, Tape Uli ya, dan salamnya buat semua. Dari Kakak Ati mau dengar lagunya Iis Dahlia, Demi Kamu. Terus juga ada Elvi Sukaisi, sudah diputar tadi ya, Cinta Rahasia buat Kakak Novi, terima kasih. Happy Asmaranya juga sudah diputar, Om Ben, Buaya Darat. Spesial buat Kak Anggi katanya, terima kasih. Dan masih ada beberapa lagu yang masih tersisa, boleh di request dari sekarang di WhatsApp dan juga di

Penggunaan popok sekali pakai atau pospak sudah menjadi hal umum saat ini, sebab pospak dianggap solusi praktis dan nyaman. Sayangnya, banyak masyarakat belum menyadari jika limbah pospak tidak ramah lingkungan. Dilansir dari berbagai sumber, limbah popok sekali pakai dapat mencemari dan merusak ekosistem sungai, memicu terjadinya banjir, memicu timbulnya penyakit pada makhluk hidup, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan dapat menyebabkan kanker. Bijaklah mengelola limbah pospak dengan benar, agar tidak mencemari lingkungan. Cinta lingkungan hidup berarti tidak membuang limbah pospak sembarangan.

pasti senang melihat burung kakatua. Ya, hewan yang satu ini memang terkenal pintar, karena pintar menirukan suara apa saja, termasuk perkataan manusia. Dilansir dari laman Mental Voice, burung kakatua mampu melakukannya karena di bagian otak mereka terdapat sesuatu yang disebut sistem nyanyian. Dalam sistem ini ada bagian lagi yang dinamakan inti dalam. Inti bagian dalam ini sangat penting untuk membantu burung ini belajar cara membuat suara. Burung kakatua ternyata memiliki sifat sosial tinggi. Di alam liar, mereka bisa menirukan suara burung lainnya. Namun jika di sekitar manusia, burung kakatua cenderung meniru suara pemiliknya karena sudah menganggap layaknya keluarga.

7.52 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dan masih dengan Angki di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kakak mau dengar lagunya Happy Asmar, sudah diputar tadi ya. Evli Sukasi juga Cinta dan Rahasia, Bang Adi sudah diputar juga. Terima kasih Minsannya sudah diputar. Dari Budi, terima kasih. Ada dari Ella, Kak Angki, dangdut dong. Apa? Dangdut yang mana? Pokoknya Angki bakal putar semua requestan kalian. Dan spesial buat Kak Angki nih, jangan lupa makan siang, terima kasih. Dan Anita Kavi juga sudah diputar. Dangdutnya mantap Kak Angki, terima kasih. Yang masih pengen dengar lagu dangdut nanti di hari Senin ya, karena tinggal 8 menit lagi. Angki temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mama Marta, aduh, selamat siang. Oke, okay, Vita Via ya, semongko. Boleh. Nanti Angki bakal putar buat Anda. Ini spesial buat Mama Marta yang lagi santai katanya. Selamat menikmati lagu dangdut, dan nanti di jam 2, 3 ya, kita bakal lanjut lagi di program selanjutnya.

0: sore ini.
1: Halo pendengar RRI, saya Riki Adisa Dan Kusmain.
2: Saya Marta Serang.
1: Kami siswa SMK Negeri 1 Karabahi. Big thanks buat RRI yang sudah memberikan wadah anak-anak muda Alor buat tumpahin ide, cerita sampai ambisi keren, dan juga acara-acara lain yang menginspirasi. Kakak, adik, bersaudara, Gen Z Pulau Kenari, para football lovers, jangan sampai ketinggalan update dan ikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 cuma di Radio Republik Indonesia. Jangan kasih pindah itu siaran, tetap di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia. Kita dan kita jadi sekali di udara, tetap di udara.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Ini suara anak-anak Indonesia.
4: Indonesia keren, cuma ada di sini.
3: Mereka berbicara tentang Indonesia.
5: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
3: Tempat di mana mereka dilahirkan.
6: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
3: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
7: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
3: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
10: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
11: RRI Stasiun Produksi Alor. 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Dan Dev Anan, warga asal India yang menetap di Yogyakarta, menyampaikan kegembiraannya karena agar dapat melihat lebih dekat dengan Presiden Prabowo dan PM Modi. Apalagi kedua pemimpin negara tersebut berada di Candi Prambanan yang merupakan warisan budaya dunia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Candi Prambanan memberikan kesan mendalam bagi anggota komunitas India. Ada rasa bangga dan haru dirasakan anggota komunitas India di Yogyakarta.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kali ini anggota DPR Republik Indonesia fraksi Partai Nasdem Rahmat Gobel dikabarkan wafat pada Jumat 10 Juli dini hari waktu Indonesia Barat, dan kabar duka disampaikan langsung oleh pihak keluarga besar. Sejumlah rekan sejawat, politikus hingga pemerintah Provinsi Gorontalo turut membenarkan kabar tersebut. Ucapan bela sungkawa terus mengalir melalui media sosial. Rahmat Gobel merupakan pengusaha sekaligus politikus senior Indonesia. Dirinya dikenal sebagai sosok yang menggabungkan dunia bisnis dan pemerintahan dalam kiprahnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

ini data geospasial memiliki peran strategis mendukung penataan ruang sekaligus menyelesaikan berbagai sengketa batas wilayah di Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta Kamis 9 Juli 2026. Menurutnya pemanfaatan data spasial menjadi salah satu elemen penting dalam pengembangan Satu Data Indonesia atau SDI. Tujuannya yakni untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih akurat. Tito juga menjelaskan data geospasial, badan informasi geospasial sendiri menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah atau RTW. Selain itu juga data tersebut juga dibutuhkan dalam penyelesaian berbagai persoalan batas wilayah baik di tingkat internasional maupun domestik.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Okay, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak, Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
1: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
0: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya Mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah Mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.
2: Pendengar RRI, pernahkah kalian bertanya-tanya apa sih perbedaan rutan dan lapas? Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Mereka yang ditahan di rutan adalah seseorang yang belum terbukti melakukan tindak pidana atau orang yang belum dijatuhi hukuman oleh pengadilan, tetapi diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Mereka yang ditahan di lapas adalah orang-orang yang sudah terbukti melakukan tindak pidana oleh pengadilan, sehingga diberi status narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Meskipun berbeda pada prinsipnya, namun rutan dan lapas memiliki beberapa persamaan, yaitu rutan dan lapas merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham. Dan persamaan kedua yaitu penempatan penghuni rutan maupun lapas sama-sama berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana atau kejahatan. Nah, sekarang sudah tahu ya apa perbedaan lapas dan rutan dan apa saja persamaan dari keduanya.

Kali ini lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz anjlok tajam setelah Amerika Serikat dan Iran kembali terlibat konflik. Ketegangan tersebut menambah tekanan pada pasar energi global, dilansir dari Al Jazeera Jumat hari ini 10 Juli 2026. Jalur perairan strategis tersebut merupakan salah satu titik utama pengiriman energi dunia. Data Elloyd List Intelligence melaporkan tidak ada kapal besar yang melintasi jalur pelayaran yang diakomodasikan Amerika Serikat sejak Selasa. Kurang 4 menit lagi kita akan mendengarkan warta berita sektor real 6 RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atam.

0: Di semester 1 ini ada gangguan cuaca seperti angin kencang dan El Nino yang ganggu produksi panen. Tapi dari Bank Indonesia melihat kenaikan ini nggak disebabkan oleh kelemahan, menyebabkan pelemahan daya beli masyarakat.
1: Program intervensi inflasi pemerintah difokuskan pada 4 komponen utama, yakni kelancaran distribusi, ketersediaan pasukan, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif. Dari keempat komponen tersebut, strategi kelancaran distribusi mencatatkan porsi anggaran dan realisasi terbesar, yakni mencapai Rp248,37 miliar atau 51,26% dari pagu anggaran sebesar Rp448,58 miliar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Belu menargetkan peningkatan kualitas pendidikan dengan kolaborasi lintas sektor.
3: Pemerintah Kabupaten Belu menargetkan peningkatan kualitas sektor pendidikan setelah tercatat berada pada posisi ketiga terbawah dari 22 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rendahnya capaian sektor pendidikan di Kabupaten Belu dipengaruhi masih tingginya angka putus sekolah yang mencapai sekitar 50%. Bupati Belu Willy Produslai mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah, karenanya berbagai langkah strategis akan dilakukan agar sektor pendidikan di Kabupaten Belu mampu naik kelas melalui kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak. Dikatakan peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan elemen masyarakat, lembaga pendidikan, TNI, Polri, hingga pemerhati pendidikan untuk bersama-sama meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Belu. Lebih lanjut disampaikan, rendahnya angka partisipasi pendidikan menjadi salah satu persoalan utama yang harus segera diatasi. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah, sebagian besar anak di Kabupaten Belu hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang sekolah dasar, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia.
4: Pendidikan Kabupaten Belu, skor pendidikan kita juga menduduki peringkat ketiga dari 22 kabupaten, peringkat ketiga bukan dari atas, tetapi nomor tiga dari bawah. PR kita bersama. Pendidikan kita juga masih, skornya masih ini. Saya mengharapkan pendidikan kita harus naik kelas. Cara naik kelas, bersinergi dengan semua pihak. Ada Satgas Pamtas, ada Kodim 1605, bisa bekerja sama, ada Polres, bisa bekerja sama, terutama di daerah-daerah, mendorong pendidikan kita untuk lebih baik. Masih sangat rendah, kelulusan sesuai data yang ada, kelulusan atau angka partisipasi pendidikan kita sampai dengan tahun 2025, ya itu lama anak bersekolah baru kurang lebih 7 tahun.
3: Menurut Bupati Belu, masih ditemukan sejumlah siswa yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis dengan baik. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan besar yang harus segera ditangani melalui penguatan pendidikan dasar sejak usia dini. Ditambahkan, untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Belu menargetkan keberadaan lembaga pendidikan anak usia dini PAUD di setiap dusun. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kemampuan dasar anak-anak sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.
4: Pergi sekolah SMP baru 1 tahun, rame-rame sudah keluar, mencapai kurang lebih 50%. Literasi juga sangat rendah. Kalau bisa kita keroyok bersama. Cara keroyok bersama saya rasa mudah. Semua anak SD kita wajib untuk bisa baca tulis. Saya telah meminta staf percepatan pembangunan datang menguji di hampir semua sekolah. Dari kelas 4 SD, kelas 5, kelas 6 yang tidak tahu baca tulis hampir mencapai kurang lebih 50%. Setelah diselidiki kenapa tidak tahu baca tulis, persoalannya anak-anak yang tidak tahu baca tulis kebanyakan tidak melibat jenjang pendidikannya tidak melalui pendidikan PAUD. Dan saya berharap kalau bisa setiap dusun ada satu PAUD.
3: Pemerintah Belu optimis melalui pemerataan layanan PAUD, penguatan budaya literasi, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, kualitas pendidikan di Kabupaten Belu akan terus meningkat sehingga mampu memperbaiki posisi daerah dalam indikator pembangunan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Program Bakti TNI AD wujudkan jembatan permanen yang menghubungkan desa Adang Buom dan Motongbang untuk mempermudah mobilitas serta peningkatan keselamatan warga di kedua wilayah tersebut. Laporan Maslan Bao.
5: Program Bakti TNI Angkatan Darat terus memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Alor. Melalui pembangunan infrastruktur di wilayah teritorial Kodim 1622 Alor, sebanyak 8 unit jembatan dibangun untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mempermudah mobilitas masyarakat. Salah satu jembatan yang telah selesai dibangun berada di Buono, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara. Jembatan tersebut menghubungkan Desa Adang Buom dengan Desa Motongbang dan menggantikan jembatan bambu yang selama ini digunakan warga sebagai penghubung antar desa. Keberadaan jembatan permanen tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat saat melintas, sekaligus memperlancar aktivitas sehari-hari warga di kedua desa. Ketua RT 5 Desa Motongbang, John Manipila, menyampaikan apresiasi kepada TNI Angkatan Darat atas pembangunan jembatan yang telah lama dinantikan masyarakat.
6: Terima kasih banyak. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan juga Bapak Panglima TNI, dan juga Bapak Kasat yang telah memberikan kami sebuah jembatan lewat Bakti TNI Angkatan Darat bersama kami masyarakat yang dari jembatan awalnya dari bambu. Namun pada hari ini kami sudah dapat satu jembatan yang luar biasa bagus dan sudah dicat warnanya merah putih.
5: Program Bakti TNI Angkatan Darat di wilayah teritorial Kodim 1622 Alor diharapkan mampu terus memberikan manfaat nyata melalui pembangunan infrastruktur yang menjawab kebutuhan masyarakat. Kehadiran 8 jembatan tersebut menjadi wujud sinergi antara TNI dan masyarakat dalam mendukung pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan warga. Kontributor RRI Spelor, Maslan Bao, melaporkan.
2: Proses serta tahapan pemekaran 18 desa persiapan di Kabupaten Belu final menunggu verifikasi lanjutan tim Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri yang akan ke Atambua.
7: Sebanyak 18 desa di wilayah pemerintahan Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur sebagai desa persiapan siap menuju proses pemekaran dari desa induk. Ke-18 desa persiapan tersebut merupakan pemekaran dari 13 desa induk. Salah satunya adalah desa persiapan Lakavean Mekar dari desa Dua Laos, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu. Proses dan tahapan pemekaran desa yang sudah berjalan sejak tahun 2023 lalu, saat ini sudah tahap final, tinggal menunggu tim Kemendagri yang akan berkunjung ke Atambua. Penjabat Kepala Desa Persiapan Lakavean Narsinarus ST dikonfirmasi RRI Kamis 9 Juli 2026 mengatakan pihaknya hanya menunggu tim verifikasi Kementerian Dalam Negeri Kemendagri ke Atambua. Menyangkut proses pemekaran desa, pihaknya melakukan sejumlah perbaikan yang diminta dan lebih kepada hal administrasi. Sementara ketika ditanya partisipasi masyarakat setempat sebegitu mendukung proses pemekaran menuju desa definitif.
8: Sekarang untuk desa persiapan Lakavean terkait administrasi apa segala macam yang terkait dengan desa itu sendiri, itu kita sudah persiapkan semua dan itu sudah disampaikan semua ke kabupaten. Dan begitu. Sekarang sejak tahun 2026 kemarin ini, itu kabupaten yang sudah mengurus itu semua. Dan di akhir tahun 2025 kemarin itu kami bersama Pemdes waktu itu ke provinsi untuk terkait ini apa peraturannya kan gitu. Dan itu sudah diusulkan ke pusat. Sekarang ini kita tinggal menunggu saja. Menunggu saja. Lalu ada memang ada beberapa hari belakangan ini masih ada perbaikan-perbaikan.
9: Menyangkut apa nih perbaikan?
8: Kemarin kita punya itu Pak terkait ini apa ya? Dokumentasi ya. Sarpras, dokumentasi-dokumentasi yang seharusnya kan kita tidak boleh, karena kemarin permintaannya kalau misalnya di bulan-bulan kemarin bulan-bulan sebelumnya kita hanya dokumentasi hanya satu arah saja. Nah, mereka tidak mau yang itu. Untuk partisipasi masyarakat
9: yang lain,
8: untuk partisipasi untuk ke lahan, nah itu bagus untuk masyarakat.
7: Ia mengatakan untuk memantapkan proses pemekaran pihaknya menggelar rapat teknis bersama masyarakat. Mendengar aspirasi masyarakat juga menyangkut dukungan kesiapan lahan, pembangunan kantor desa, dan hal teknis lain sebagainya.
2: Menjelang tahun ajaran baru 2026-2027, pedagang musiman menjual perlengkapan sekolah mulai bermunculan di pusat pembelanjaan di Kota Ende. Mereka menawarkan beragam kebutuhan belajar mulai dari buku tulis, pulpen, pensil hingga krayon yang diburu orang tua karena harganya dinilai lebih terjangkau. Laporan Rovinus Wula.
10: Dari Bawai, dari luar kota semua datang belanjanya di sini. Karena tikong sini kan kita kasih obral, ada hadiahnya semua. Yang belanjanya tambah banyak, hadiahnya tambah banyak lagi.
11: Fenomena pedagang musiman ini kembali menjadi pemandangan tahunan saat masa liburan kenaikan kelas dan penerimaan siswa baru. Lapak-lapak sederhana tampak berjejer di sejumlah titik perdagangan, memanfaatkan momentum meningkatnya kebutuhan perlengkapan sekolah anak. Meski aktivitas jual-beli mulai bergerak, sebagian pedagang mengaku pekan ini belum menjadi puncak keramaian. Mereka memperkirakan lonjakan pembeli baru akan terjadi sepekan sebelum hari pertama masuk sekolah. Salah seorang pedagang musiman di Bungawani, Abdul Syukur, mengatakan pembeli saat ini masih datang dalam jumlah terbatas. Namun ia optimis kondisi akan berubah pada pekan depan ketika para orang tua mulai menyiapkan seluruh kebutuhan sekolah anak. Abdul menjelaskan barang dagangannya meliputi berbagai jenis buku tulis, pulpen, pensil, dan krayon yang dibutuhkan siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Sistem penjualan yang ia jalankan juga cukup fleksibel karena sebagian barang diambil dari toko dan baru dibayarkan setelah laku terjual.
12: Rp15.000 satu pak.
11: Menurut Abdul, omset harian saat ini bisa mencapai sekitar 1 juta meski angka itu belum setinggi periode puncak pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil penjualan tersebut menjadi penopang kebutuhan rumah tangga sekaligus biaya pendidikan anak-anaknya. Pedagang musiman lainnya, Achan Pereira, mengaku telah menjalani usaha serupa selama kurang lebih 15 tahun. Di luar musim penjualan perlengkapan sekolah, ia sehari-hari bekerja sebagai penjual buah di kawasan Simpang 5 Kota Ende. Chan menuturkan puncak penjualan perlengkapan sekolah diperkirakan terjadi pada 12 hingga 13 Juli 2026 bertepatan dengan waktu orang tua menuntaskan belanja anak. Jika pengunjung ramai, omset yang diperoleh bisa mencapai 2 hingga 3 juta per hari.
10: Dari Bawai, dari luar kota semua datang belanjanya di sini. Karena tikong sini kan kita kasih obral, ada hadiahnya semua. Yang belanjanya tambah banyak, hadiahnya tambah banyak lagi. Hadiahnya ada ballpoint, pensil, permukin, semua bahan-bahan untuk fasilitas sekolah anak ini. Jadi kita utamakan fasilitas pendidikan anak hari kaya kita, biar masa depannya ceria-ceria, berguna untuk nusa bangsa dan negara.
11: Ia menambahkan pembeli yang datang tidak hanya berasal dari Kabupaten Ende tetapi juga dari luar daerah seperti Mbai dan Buawai Kabupaten Nagekeo. Untuk menarik minat pembeli, pedagang biasanya memberikan potongan harga bahkan bonus buku tulis untuk perlengkapan sekolah lain bagi pelanggan yang berbelanja dalam jumlah besar. RRI Enderovinus Fula melaporkan.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara mengalami kebimbangan terkait rekomendasi hasil pengambilan keterangan dari para pihak atas kematian almarhumah Dr. Ica Pakainoni saat bertugas di IGD Rumah Sakit Leona Keva Menanu. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat untuk mendukung pengendalian inflasi sampai minggu pertama Juli 2026, total realisasi anggaran untuk program intervensi inflasi telah mencapai Rp282,22 miliar rupiah atau 48,79% dari total pagu anggaran sebesar Rp578,47 miliar rupiah. Sekian Warta NTT sore ini dari Beranda Depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Arda Fahik mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
9: Demikian rangkaian informasi dari RRI.

Sebentar, saat lagi kita akan mendengarkan warta berita produksi RRI Pro 1 atau Mbua. Dan selepas dari warta berita, kita akan hadir kembali untuk Anda yang lagi menikmati makanannya, yang sudah selesai interviewnya buat Kakak Yoga Prastowo. Semangat untuk sendiri makannya. Dan buat Anda semuanya yang lagi mendengarkan suara saya, mungkin lagi beres-beres untuk aktivitas hari ini. Selamat beres-beres untuk aktivitas Anda.

0: Dua informasi mengawali berita sore ini. Imigrasi Atambua tingkatkan kualitas pelayanan keimigrasian untuk masyarakat perbatasan. Warga Dusun Laka Ikiri, Desa Dua Laus, Kabupaten Belu menyambut baik pemekaran Desa Lakafehan bisa lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Warta Berita Jumat 10 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Ardia Fahid. Kami mulai dengan berita yang pertama. Imigrasi Atambua tingkatkan kualitas pelayanan keimigrasian untuk masyarakat perbatasan.
1: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Atambua terus meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian dengan memperluas layanan isi paspor di sejumlah wilayah perbatasan. Program jemput bola tersebut menjadi solusi bagi masyarakat yang berada jauh dari kantor imigrasi agar lebih mudah mengurus dokumen perjalanan. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Atambua Nursetia Ibnu Muthir mengatakan seluruh pelayanan penerbitan paspor di kantor imigrasi Atambua saat ini telah menggunakan paspor elektronik atau e-paspor. Menurutnya penerapan e-paspor merupakan bagian dari transformasi pelayanan keimigrasian sekaligus upaya memperkuat keamanan dokumen perjalanan Indonesia sesuai standar internasional. Dikatakan paspor elektronik memiliki sistem keamanan yang lebih baik karena dilengkapi chip yang menyimpan data biometrik pemegang paspor. Dengan teknologi tersebut, risiko pemalsuan identitas dapat ditekan. Meski demikian, ia mengakui penerapan e-paspor berpengaruh terhadap jumlah permohonan paspor. Berdasarkan data kantor imigrasi kelas 2 TPI Atambua, jumlah penerbitan paspor pada 2024 mencapai 9.245 dokumen, kemudian 7.855 dokumen pada tahun 2025. Sementara pada periode pertama Januari hingga Juli 2026 tercatat 3.551 paspor telah diterbitkan. Menurut Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Kantor Imigrasi Atambua terus mengintensifkan program isi paspor di sejumlah daerah, khususnya Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Malaka. Sepanjang tahun 2026, layanan tersebut telah dilaksanakan di berbagai lokasi diantaranya di PLBN Wini dengan pemohon 63, Kodim TTU sebanyak 32 pemohon, PLBN Motamasin 50 pemohon, dan PLBN Wini sebanyak 50 pemohon, serta kantor Bupati TTU sebanyak 50 pemohon. Pihaknya juga mengingatkan masyarakat di wilayah perbatasan agar selalu mengurus paspor melalui jalur resmi dan menghindari penggunaan jasa calo. Selain pelayanan paspor, kantor imigrasi Atambua juga mencatat jumlah warga negara asing WNA yang mengajukan perpanjangan izin tinggal mengalami tren penurunan. Pada tahun 2024 tercatat 39 WNA, 2025 38 WNA, sedangkan hingga 8 Juli 2026 terdapat 17 WNA yang mengajukan perpanjangan izin tinggal. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Warga Dusun Laka Ikiri, Desa Dua Laus, Kabupaten Belu menyambut baik pemekaran Desa Lakafehan bisa lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
2: Warga Dusun Laka Ikiri, Desa Dua Laus, Kabupaten Belu menyambut baik pemekaran desa persiapan Lakafehan menjadi desa definitif. Warga dusun setempat Yohanes Rangga kepada RRI mengatakan pemekaran desa memberikan ruang bagi pemerintah desa bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Semisal untuk mengurus hal administrasi warga tidak terlampau jauh ke desa dengan mengeluarkan biaya. Demikian pula untuk aspek pembangunan lebih terarah. Alokasi anggaran dana desa ADD dialokasikan ke setiap desa. Peruntukan kegiatan pembangunan bisa menyeluruh ke setiap wilayah dusun ketimbang dengan luasan desa dan jumlah penduduk banyak seringkali harus secara bertahap. Sementara persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk kepemimpinan desa definitif apabila terbentuk 5 tahun ke depan di wilayah desa persiapan Lakafehan, wilayah Kecamatan Kakuluk Mesa Kabupaten Belu lebih kepada persoalan air bersih dan perumahan layak huni.
3: Sangat bagus karena ya, ini masyarakat tidak pergi lagi desa induk untuk ya punya pelayanan untuk yang bagian administrasi segala macam itu tinggal di sini saja. Kebutuhan di sini sangat ya banyak. Air minum itu. Sekarang kami sementara ada sumber bor, sudah jalan dan sudah jalan ya dua bulan. Jadi sangat banyak sekali di setiap dusun itu kakak numpang terbanyak.
2: Sementara untuk pemekaran desa di Belu, yakni sebanyak 18 desa sudah tahap final, tinggal menunggu tim Kementerian Dalam Negeri ke Atambua memastikan setiap proses dan tahapan berjalan sesuai ketentuan.

0: Beralih ke berita selanjutnya, program Bakti TNI AD wujudkan jembatan permanen yang menghubungkan Desa Adang Buom dan Motongbang untuk mempermudah mobilitas serta meningkatkan keselamatan warga di kedua wilayah tersebut. Laporan Mas Lanbao.
1: Program Bakti TNI Angkatan Darat terus memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Alor. Melalui pembangunan infrastruktur di wilayah teritorial Kodim 1622 Alor, sebanyak 8 unit jembatan dibangun untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mempermudah mobilitas masyarakat. Salah satu jembatan yang telah selesai dibangun berada di Buono, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara. Jembatan tersebut menghubungkan Desa Adang Buom dengan Desa Motongbang dan menggantikan jembatan bambu yang selama ini digunakan warga sebagai penghubung antar desa. Keberadaan jembatan permanen tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat saat melintas, sekaligus memperlancar aktivitas sehari-hari warga di kedua desa. Ketua RT 5 Desa Motongbang, John Manipila, menyampaikan apresiasi kepada TNI Angkatan Darat atas pembangunan jembatan yang telah lama dinantikan masyarakat.
2: Terima kasih banyak. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan juga Bapak Panglima TNI, dan juga Bapak Kasat yang telah memberikan kami sebuah jembatan lewat Bakti TNI Angkatan Darat bersama kami masyarakat, yang dari jembatan awalnya dari bambu, namun pada hari ini kami sudah dapat satu jembatan yang luar biasa bagus dan sudah dicat warnanya merah putih.
1: Program Bakti TNI Angkatan Darat di wilayah teritorial Kodim 1622 Alor diharapkan mampu terus memberikan manfaat nyata melalui pembangunan infrastruktur yang menjawab kebutuhan masyarakat. Kehadiran 8 jembatan tersebut menjadi wujud sinergi antara TNI dan masyarakat dalam mendukung pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan warga. Kontributor RRI SP Alor, Mas Lanbao, melaporkan.
3: Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara meminta ke...
0: Organisasi Kemasyarakatan Bela Tanah Timur atau Beta Timur terus memperluas jangkauan di wilayah Pulau Timur. Kini Ormas Beta Timur yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan resmi membentuk pengurusan di Kabupaten Malaka.
4: Bupati Timur Tengah Utara Yosef Valentinus Della Salekebo bersama istri Ibu Andina Winantuning Tias tampak hadir langsung pada acara pelantikan dan pengukuhan pengurus Ormas Beta Timur Markas Pimpinan Daerah atau MPD dan Markas Pimpinan Cabang atau MPC Kabupaten Malaka yang berlangsung di Aula Dekanat Malaka Betun, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah pada Minggu 21 Juni 2026. Bupati TTU dan istri yang disebut sebagai Bapak Pendiri dan Ibu Pendiri Ormas Beta Timur tampak hadir bersama jajaran pengurus pusat dari Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU dan disambut hangat oleh pimpinan Dekanat Malaka, Pater Deken Hieronymus Moensaku SVD, Penasehat Ikatan Dawan Bin Mahfud TTU Donatus Beret, perwakilan Pemda Malaka dan perwakilan Polres Malaka, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ratusan pengurus dan relawan yang antusias serentak menyerukan jargon Beta Timur, solid militan dan setia.
5: Beta Timur Malaka, solid militan setia.
4: Dalam prosesi tersebut, ratusan pengurus yang telah terbentuk secara berjenjang yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malaka, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, hingga RT, diambil sumpahnya dan dikukuhkan untuk menjalankan tugas-tugas organisasi di 12 kecamatan dan 127 desa.
6: Secara resmi dan dengan tempat yang terhormat, saya lantik secara resmi.
4: Menurut Yosef Valentinus Della Salekebo, Ormas Beta Timur lahir dari kepedulian terhadap berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi masyarakat, terutama kelompok rentan dan kurang mampu yang seringkali belum memperoleh perhatian dan bantuan yang memadai.
6: Apa sebenarnya Beta Timur itu? Beta Timur lahir dari keprihatinan. Kenapa kita memilih Beta? Beta itu identik dengan saya. Tapi itu adalah singkatan Bela Tanah Timur. Pertanyaannya, siapa sih yang kau bela? Bela Tanah Timur, yang kau bela apa? Yang kita bela adalah mereka yang tidak terpikirkan.
7: Yang kedua, mereka yang terlupakan oleh zaman, oleh pemerintah, oleh kita sendiri yang hidup ini. Kadang kita tidak peduli dengan orang di samping kita. Terus ormas ini saya dirikan tahun 2020.
4: Ormas PT Timur sendiri telah didirikan pada tahun 2020 dan sudah mengantongi legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2021. Sejak berdiri dan menjadi salah satu organisasi nasional, PT Timur aktif menjalankan berbagai program kemanusiaan, antara lain membantu pembiayaan pemandian jenazah, menyediakan mobil ambulans dan peti jenazah gratis bagi warga yang kurang mampu, serta menjalankan program di bidang lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan kegiatan sosial lainnya. Saat ini Ormas PT Timur telah hadir sejumlah Kabupaten Pulau Timur dan menargetkan perluasan organisasi ke berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur maupun di daerah lain di Indonesia. Bupati TTU Yosef Valentinus Della Salekebo berpesan agar seluruh relawan dan pengurus bekerja dengan tulus, jaga integritas serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Menurutnya, citra dan keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh sikap dan tindakan para relawan di lapangan. Kontributor Malaka, RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
0: Beralih ke berita luar negeri, harga minyak dunia naik dan pasar saham global mengalami penurunan pada Rabu 8 Juli 2026. Penurunan tersebut terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata sementara dengan Iran telah berakhir. Dilansir dari AP News, Kamis 9 Juli 2026, komentar Trump memicu kekhawatiran baru mengenai kelanjutan konflik di Timur Tengah dan dampaknya terhadap perekonomian global. Pasar merespons dengan pergerakan yang bergejolak di bursa saham maupun pasar energi. Di Wall Street, indeks S&P 500 turun hingga 1,1% setelah pernyataan Trump, namun penurunannya kemudian dipangkas menjadi 0,3%. Hal tersebut terjadi setelah Trump mengatakan bahwa pertempuran terbaru tidak berarti kembali ke perang berskala penuh. Pergerakan yang lebih kuat terjadi di pasar minyak. Harga minyak mentah Brent naik 5,2% menjadi $78.02 Amerika Serikat atau setara 1,4 juta rupiah per barrel. Harga tersebut sempat melampaui $80 Amerika Serikat atau setara 1,4 juta per barrel. Meski demikian, harga minyak masih berada di bawah puncak hampir $120 Amerika Serikat per barrel yang tercatat pada awal perang. Kenaikan harga ini tetap menimbulkan kekhawatiran karena sebelumnya harga minyak baru saja turun kembali ke level sebelum konflik. Pelaku pasar khawatir perang yang berlanjut dapat mengganggu lalu lintas di Selat Hormuz yang berpotensi memperburuk inflasi global. Tekanan inflasi yang lebih tinggi dapat mendorong Federal Reserve dan bank sentral lainnya untuk menaikkan suku bunga. Kebijakan suku bunga yang lebih tinggi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menekan harga berbagai jenis investasi. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sore ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Imigrasi Atambua tingkatkan kualitas pelayanan keimigrasian untuk masyarakat perbatasan. Warga Dusun Laka Ikiri, Desa Dua Laos, Kabupaten Belu menyambut baik pemekaran Desa Laka Fehan, bisa lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Saya Arda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Jangan asal-asalan mencoret monumen-monumen penting dan bangunan-bangunan yang sudah dibangun di pusat perkotaan. Jagalah dan jadikan kota Attambua sebagai kota yang bersih dan nyaman. Iklan layanan masyarakat ini diper-

Sosial menyebut penyaluran bantuan sosial kuartal 3 tahun 2006 akan segera dilakukan dan bantuan periode Juli hingga September tersebut akan menyasar lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa bantuan yang disalurkan meliputi program Keluarga Harapan dan bantuan sosial lainnya. Penyaluran dilakukan menggunakan basis data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional terbaru. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kotong semuanya di Alor sore hari ini, dan terima kasih untuk kamu semuanya yang sudah pantau selama pagi dari subuh ya sampai sekarang, dan di jam 7 seperti biasa kita akan merelay Pro 1 atau Mua, dan kita ketemu lagi di hari Senin. Selamat berakhir pekan dan bye-bye. Selamat malam.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Identity. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Dan pendengar, saat ini pukul 19 lebih 10 menit Anda bersama kami di malam hari ini. Di Matan Buah Malam ada saya Tima yang menemani Anda semuanya di malam hari ini. Dan pendengar Pro 1, saat ini kami akan hadirkan untuk Anda semuanya mini drama dengan judul Suara Yang
1: Di sebuah rumah sederhana, ada suara yang selalu menemani malam. Suara yang tidak hanya menggambarkan pertandingan, tapi juga mimpi. Bima, seorang komentator sepak bola, dan Raka anaknya yang tidak bisa melihat, tapi selalu menyaksikan lewat kata-kata ayahnya.
2: Dan ini dia, Indonesia menyerang dari sisi kanan. Umpan lambung ke kotak penalti, sundulan, dan oh! Masih melebar tipis pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perjuangan Garuda malam ini sungguh luar biasa.
3: Kamu tadi running pertandingannya bagus, terus juga emosinya dapat. Nah ini pendengar pasti kebawa suasana aja nih.
4: Oh iya pak, makasih banyak pak.
3: Tapi saya tahu kamu itu lagi gak fokus, ya kan?
4: Saya, iya sih pak. Masih kepikiran tentang hal itu, Pak.
3: Soal apa? Soal Amerika?
4: Iya. Jadi waktu itu kan Bapak sempat bilang, kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, saya yang akan berangkat liputan ke sana, Pak.
3: Oh iya, iya. Saya ingat. Terus?
4: Saya sudah cerita ke anak saya, Pak. Bapak tahu kan anak saya, si Raka? Dia kan gak bisa lihat, Pak. Tapi dia percaya banget. Katanya nanti dia ikut saya ke Amerika lewat suara saya di radio. Dia ingin dengar saya komentar langsung pertandingan Piala Dunia langsung dari Amerika, Pak.
3: Oh ya udah kalau gitu kita lihat aja ya. Ini timnas Indonesia ini bisa bawa kamu juga enggak ke Amerika. Jadi kita lihat dulu nanti.
4: Baik. Makasih banyak, Pak, buat kesempatannya.
3: Oh iya. Ya udah kamu kembali ke ruangan kamu lagi sana.
5: Ayah, tadi bolanya dekat banget ya ke gawang.
4: Iya nak, dekat sekali. Seperti mimpi kita yang tinggal sedikit lagi. Tinggal selangkah lagi.
5: Kita pasti bisa masuk Piala Dunia kan ya?
4: Kita selalu punya harapan. Dan ayah yakin kita akan masuk Piala Dunia.
1: Bagi Raka, sepak bola bukan tentang melihat bola, tapi tentang merasakan cerita. Dan ayahnya adalah mata bagi dunia itu.
5: Ya, kalau Indonesia masuk Piala Dunia, aku pengen dengar ayah siaran langsung dari sana.
4: Ayah janji, kalau hari itu datang, ayah akan ceritakan semuanya. Ayah akan gambarkan pertandingan lebih indah dari semua komentator sepak bola dimanapun.
5: Ya, aku mau tahu warna stadionnya, benderanya, dan wajah pemain kita waktu menang itu kayak mana?
4: Ayah akan ceritakan, nak. Sampai kamu benar-benar bisa menggambarkannya, bisa melihatnya lewat hati kamu.
1: Waktu terus berjalan, dan akhirnya tibalah pertandingan penentuan. Satu langkah terakhir menuju Piala Dunia 2026.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, ini menit-menit terakhir di mana Indonesia masih tertinggal dengan satu gol. Jika skor ini bertahan, mimpi kita, semua harapan bangsa Indonesia sepertinya harus tertunda untuk menyaksikan timnas tampil di Piala Dunia. Umpan terakhir, crossing ke tengah, disundul, dan oh, ditangkap oleh kiper lawan. Sayang sekali, ini adalah peluang terakhir, umpan terakhir, dan yang pasti peluit panjang dibunyikan. Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia 2026.
5: Ya, kita kalah ya.
4: Iya, nak. Kita belum beruntung.
5: Berarti kita nggak jadi ke Piala Dunia.
4: Belum, nak. Belum. Bukan sekarang.
5: Nggak apa-apa ya.
4: aku gak apa-apa. Emang kamu gak sedih?
5: Sedih? Tapi aku masih punya ayah. Selama ayah masih cerita, aku tetap bisa melihat Indonesia main dimanapun.
4: Tapi maaf ya nak, ayah gak bisa bawain kamu cerita dari Piala Dunia di Amerika sana.
5: Ayah sudah bawain cerita yang lebih besar.
4: Lebih besar? Cerita apa itu?
5: Tentang harapan yang gak pernah berhenti.
1: Malam itu, Indonesia mungkin gagal melangkah ke Piala Dunia. Tapi, di rumah kecil itu, ada mimpi yang tetap hidup. Lewat suara. Suara yang tak pernah menyerah. Suara yang membuat seseorang bisa melihat tanpa mata.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, perjalanan Garuda memang terhenti malam ini. Tapi mimpi tidak pernah berakhir. Karena selama kita masih percaya, Indonesia akan kembali terbang dengan sayapnya yang lebih tinggi.
1: Karena terkadang yang paling penting bukanlah kemenangan, tapi siapa yang tetap ada saat mimpi itu jatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Oke, okay, thank you. Itu single terbaru dari kami ya. Semoga bisa dinikmati, semoga bisa disukai ya.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, terima kasih Anda masih yang mendengarkan siaran kami di malam hari ini, dan pendengar, berbagai informasi akan terus kami hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami.

0: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Dan pendengar, di malam hari ini ya, kita akan berbincang bersama dengan Ketua Komunitas Eko Enzim Nusa Tenggara Timur mengenai pemanfaatan pestisida organik berbasis Eko Enzim ya, sebagai salah satu solusi pertanian yang ramah lingkungan begitu ya. Dan kita akan mengenal tentang bagaimana manfaat sampai peran pestisida organik untuk meningkatkan hasil pertanian sekaligus menjaga kelestarian lingkungan ya. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Ketua Komunitas Eko Enzim Nusa Tenggara Timur, Pak Charles Malelak, yang sudah bersama kita. Halo, selamat malam Pak Charles.
1: Ya, selamat malam Ibu, selamat malam juga pemirsa RRI Asambua. Salam Eko Enzim dari Komunitas Eko Enzim NTT.
0: Baik, kabar baik ya?
1: Baik.
0: Pak Charles, malam ini kita mau bahas tentang pestisida organik berbasis Eko Enzim begitu. Nah, yang dimaksud dengan pestisida organik berbasis Eko Enzim ini apa sebenarnya?
1: Pestisida organik berbasis Eko Enzim adalah pestisida yang berbahan organik dengan menggunakan Eko Enzim sebagai dekomposer atau mikroba yang merombak bahan organik. Jadi ini sebagai dekomposer untuk merombak bahan organik yang berbasis pestisida, seperti misalnya rempah-rempah itu yang kita bisa kombinasi dan Eko Enzim menghasilkan pestisida Eko Enzim. Tetapi Eko Enzim sendiri juga bisa berfungsi sebagai pestisida begitu. Jadi mungkin begitu.
0: Baik. Nah, ini kalau untuk pembuatannya sendiri ya, bahan apa yang digunakan begitu untuk membuat pestisida organik ini?
1: Ya, kita kebetulan di komunitas Eko Enzim sendiri kami punya resep-resep pestisida berbahan resep-resep pestisida berbasis Eko Enzim. Jadi menggunakan mikroba dari Eko Enzim untuk merombak bahan organik untuk sebagai pestisida. Nah, selama ini yang kita gunakan adalah rempah-rempah seperti lengkuas, serai, gitu. Jadi bahan-bahan itu kita fermentasi dengan menggunakan Eko Enzim selama 1-2 minggu dan kita bisa gunakan sebagai pestisida. Begitu.
0: Baik, jadi proses pembuatannya ini membutuhkan waktu 1-2 minggu, setelah itu bisa digunakan begitu ya?
1: Betul.
0: Baik, kalau dibandingkan dengan pestisida kimia, begitu Pak Charles, apa keunggulan pestisida organik ini?
1: Ya, kalau pestisida organik ini sendiri dia tidak membunuh, tapi dia merusak dan dia menimbulkan kekebalan tanah. Jadi semacam seperti kalau kita bicara tentang manusia, dia seperti vaksin. Itu jadi begitu kasih ke tanaman, tanaman itu menjadi apa, kuat, sehat, dan akibatnya hama tidak bisa serang. Contoh, kalau kita semprot di tomat, tomat itu akan tumbuh dengan kuat dan keras, daunnya seperti karet, sehingga hama-hama yang datang mau gigit, mau tusuk di tanaman tomat tidak bisa karena sudah menimbulkan kekebalan tersendiri terhadap tanaman tersebut. Begitu.
0: Baik. Kalau untuk hama dan penyakit tanaman begitu, hama dan penyakit tanaman apa saja yang efektif begitu dikendalikan dengan pestisida organik ini? Atau semua jenis hama dan penyakit bisa dikendalikan begitu?
1: Betul. Sepanjang kita kita menggunakan resep ini, hampir semua penyakit dan hama tanaman bisa diatasi dengan menggunakan pestisida Eko Enzim. Salah satu yang umum di lapangan misalnya penyakit tanaman yang disebabkan oleh virus, kalau kita menggunakan pestisida Eko Enzim itu bisa mengatasi virus tersebut. Contoh misalnya pada misalnya virus kuning atau virus tumbuh, itu sangat efektif kalau menggunakan pestisida Eko Enzim. Yang kedua juga hama-hama misalnya walang sangit atau di tanaman padi misalnya walang sangit atau hama seperti belalang, itu dengan resep-resep tertentu yang berbasis ekoenzim sangat mempan untuk mengatasi hama-hama tersebut. Begitu.
0: Baik.
1: Nah, kebetulan di Timur kami pengalaman di lapangan dengan orang tua dulu kita banyak menggunakan bahan-bahan alami yang ada di Timur. Contohnya misalnya tufe. Tufe atau apa ya bahasa Indonesianya, itu sangat, kalau kita kombinasi dengan ekoenzim itu sangat bagus untuk kita bisa mengatasi hama. Terus misalnya beberapa daun-daun seperti daun pepaya itu sangat bagus untuk kita gunakan untuk pestisida. Bawang itu sangat bagus untuk kita gunakan serai, sangat bagus untuk kita gunakan sebagai pestisida nabati alami, begitu.
0: Baik.
1: Yang berbasis ekoenzim.
0: Baik, tapi apakah penggunaan pestisida organik ini nantinya akan berpengaruh begitu terhadap kualitas dan hasil panen?
1: Justru kalau kita lihat dari pengalaman di lapangan dan apa, justru kualitas hasil panen akan semakin baik karena dia tidak apa ya istilahnya, kalau kita menggunakan pestisida kimia itu ada bahan aktifnya. Bahan aktif itu dia bisa masuk ke jaringan tanaman dan ini akan bersifat racun. Contoh misalnya petani-petani kita untuk mengatasi hama di lapangan banyak menggunakan pestisida-pestisida yang notabene mempunyai bahan aktif yang sangat sangat keras. Misalnya berbahan aktif apoplexin itu sangat, dengan dosis yang kecil itu sangat berat dan dia ketika masuk di jaringan tanaman itu bisa bertahun-tahun baru bisa hilang. Itu, nah ketika tanaman ini buah atau daun dikonsumsi oleh manusia maka akan terbawa ke jaringan tubuh manusia. Begitu. Nah kalau kita menggunakan pestisida ekoenzim tidak, karena dia tidak bersifat racun, begitu.
0: Baik, baik. Nah sejauh ini kan kalau dari komunitas Ekoenzim NTT sendiri tentu sudah memperkenalkan begitu ya pestisida organik ini untuk masyarakat. Nah sejauh ini apakah ada hambatan ataupun tantangan begitu yang dihadapi oleh komunitas Ekoenzim NTT ini untuk mengajak petani mereka beralih ke pestisida organik begitu?
1: Memang kita bicara tentang apa petani-petani kita terutama di NTT. Terus metode yang kita lakukan memang ini apa yang kita katakan adalah apa yang terjadi di lapangan adalah kita merubah satu pola dari masyarakat kita atau petani kita. Memang berubah perilaku waktu, tetapi apa yang kita lakukan dengan kegiatan-kegiatan pelatihan, demplot-demplot yang cukup masif dan penyediaan-penyediaan pestisida yang kita berikan secara gratis ke petani kita, sekarang banyak yang mulai menggunakan, sudah mulai menggunakan di pemukiman dan terbukti di lapangan bahwa penggunaan pestisida nabati, penggunaan pupuk organik itu sangat bagus terhadap hasil, terutama peningkatan produksi dan kualitas hasil. Ini yang sangat sangat kita ini. Salah satu contoh misalnya kami komunitas ekoenzim bekerja sama dengan Yayasan Nusa Timur Mandiri dan Dinas Pertanian di Kecamatan Bikobi Utara terkait program pertanian berbasis ekoenzim untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Kalau kita lihat di Kecamatan Bikobi Utara yang dilakukan oleh teman-teman dari Yayasan Nusa Timur Mandiri, misalnya Pak Hepi dan teman-teman, awalnya kan orang tidak di Bikobi Utara itu tidak familiar dengan pertanian hortikultura yang organik gitu. Tapi sekarang kalau kita lihat banyak sekali petani-petani di sana yang sudah mulai menanam tanaman-tanaman sayur, tanaman-tanaman hortikultura dengan menggunakan metode pertanian berbasis ekoenzim. Ini kan luar biasa. Yang kedua dengan pengembangan pertanian hortikultura berbasis ekoenzim ini menggunakan pupuk ekoenzim, menggunakan ini apa nih pestisida ekoenzim, tentu berpengaruh terhadap kualitas hasil sayur mereka. sehingga ini bisa meningkatkan pendapatan petani kita di perbatasan. Nah, tantangan yang memang tantangannya adalah kalau kita lihat petani-petani di perbatasan itu adalah kita lihat kondisi mereka di sana terbatas air. Yang kedua, lahannya memang lahan kering dan tidak subur. Tetapi dengan metode-metode pertanian berbasis ekointi mereka mau, karena terbukti di lapangan bahwa bisa meningkatkan kesuburan tanaman. Begitu.
0: Baik, berarti
1: dan ini luar biasa.
0: Ya. Berarti respon petani luar biasa begitu ya menyambut penggunaan pestisida organik ini berbasis ekoenzim ini.
1: Ya, betul.
0: Baik.
1: Baru-baru ini misalnya salah satu contoh misalnya ada beberapa petani di Desa Banaen C, misalnya Pak Kalis dari kelompok tani Perkasi. Saya sebut nama Pak Kalis. Waktu awal ini teman-teman dari Yayasan Nusa Timur Mandiri, Dinas Pertanian dan Komunitas melakukan pelatihan di sana, mereka juga awalnya tidak terlalu respon terhadap penggunaan pestisida di pupuk berbasis ekoenzim. Tetapi setelah mereka gunakan itu dan berpengaruh terhadap hasil, sekarang mereka sudah mau tanam sayur dan itu luar biasa. Dan ada pengaruh terhadap pendapatan, apalagi mereka desa-desa di

0: Excel kan cukup mahal, tetapi kami mau menggunakan Excel untuk itu. Berarti ada peningkatan pendapatan dari hasil bertani mereka. Ini luar biasa sebenarnya.
1: Baik, Pak Cale, sebenarnya kita masih ingin berbincang lebih jauh, tapi waktu kita terbatas, mungkin lain waktu akan kami jadwalkan lagi begitu ya, membahas tentang produk dari Eco Enzyme begitu ya. Baik. Nah, ini yang terakhir, apa pesan Pak Charles untuk para petani yang mereka masih bergantung pada pestisida kimia nih, Pak Charles?
0: Ya, memang kami dari komunitas Eco Enzyme menyerahkan kepada petani-petani kita tidak boleh ragu dengan menggunakan pestisida berbasis organik atau pestisida berbasis ekoenzim. Kenapa? Dengan menggunakan pestisida berbasis ekoenzim atau berbasis organik, itu dengan sendirinya kita akan menjaga bumi kita, gitu. Sehingga pertanian ke depan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena terus terang pestisida kimia semakin menjalar. Bukan berarti kita anti terhadap produk-produk kimia, tetapi ketika penggunaannya tidak tepat dosis dan lain-lain, ini akan berdampak pada lingkungan kita, terutama kebun kita. Mungkin itu.
1: Baik, Pak Charles, terima kasih banyak waktunya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan pemahaman baru tentang manfaat pestisida organik berbasis ekoenzim sebagai solusi pertanian yang sehat, yang ramah lingkungan, seperti itu.
0: Ya, satu saya izin lewat radio RRI Atap Buah. Kalau misalnya ada petani-petani di Atap Buah, di NTT, di Malaka, di PTU, di Soe, di Kupang, Flores yang butuh ekoenzim atau butuh pestisida ekoenzim, boleh hubungi komunitas ekoenzim di 081-246-0756. Saya ulangi lagi, komunitas ekoenzim 081-246-0756. Terima kasih.
1: Baik.
0: Salam ekoenzim.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam, salam ekoenzim Pak Charles.
0: Selamat malam.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, demikian tadi kita sudah berbincang tentang manfaat ya dari ekoenzim ya, manfaat pestisida organik ya berbasis ekoenzim untuk pertanian. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Saat ini pukul 20 kami ajak Anda ikuti Warta Berita.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026,

0: dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Ruko dan Geruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
1: Suara sirine meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Ruko di Provinsi Aceh, Bendungan Jelanta di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
0: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
1: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
3: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
2: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
1: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Kegiatan ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polresta Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
6: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya.
7: Bu Etik, ada pertanyaan, Bu? Ada
6: Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar terdakwa John Field, milik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat Bea Cukai. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Husnain Suhanda.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Satu John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah Rp300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Field 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
8: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
7: Bagaimana terdakwa? Silakan.
9: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
7: Terima?
9: Ya, saya terima. Ya.
7: Terdakwa Dedi?
10: Ya, sama.
7: Terdakwa Andri?
10: Ya, Majelis, saya menerima.
8: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari Rp91 miliar kepada pejabat Bea Cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh kepabianan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Mendukung program KDKMP secara masif.
12: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan kooperasi merah putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar kooperasi merah putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan kooperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
11: Mendukung program KDKMP secara masif dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
12: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
13: Usaha yang memang belum berjalan, seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan. Karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu.
14: Oke. Okay.
13: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDP Kementerian Koperasi itu.
12: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
15: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
16: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator Relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
17: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah guguran relatif banyak ke barat-barat daya.
16: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan Koordinator Relawan Kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
15: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
16: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
18: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
16: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan, salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Ad Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar Amerika Serikat pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di
2: Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah yang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar Al-Dih di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendekiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di Musola Besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Dan keluar kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel legal satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setiap tahun bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau dipertandingkan untuk tingkat nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil menghisap kretek dan bertanya, "Apakah Paduka mengenal bau rokok ini?" Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, "Inilah yang menyebabkan bangsa Paduka beramai-ramai mendatangi negara saya." Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: pendengar Pro 1 RRI Atambua, sudah kita dengarkan ya dari Samuel Afi, Janji Tuhan. Setelah kita ikuti bersama warta berita dari program Matiga Radio Republik Indonesia, dan saatnya pendengar, kami akan hadirkan mimbar agama Kristen Protestan dengan judul Menghasilkan Buah Yang Baik.
1: Di online ada yang online scam, kita fokusnya di Timor Leste dan juga di Kamboja. Tetapi ini

Selamat malam pendengar setia RRI Attambua dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, senang sekali saya Imelda Jami, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Malaka, dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Kristen. Di penghujung hari Jumat ini, di saat kita berkumpul bersama keluarga untuk melepas lelah setelah sepekan penuh beraktivitas, mari kita sediakan waktu sejenak, kita meneduhkan hati dan pikiran untuk merenungkan firman Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar bersama di bawah terang tema menghasilkan buah yang baik, yang terambil dari Injil Lukas 6 ayat 43 hingga ayatnya yang ke-45. Renungan malam ini juga mengajak kita merefleksikan peran kita sebagai warga bangsa yang berkarakter, sejalan dengan cita-cita besar bangsa kita dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak mulia. Sebelum kita membaca dan mendalami kebenaran firman-Nya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang sempurna di sepanjang minggu ini, hingga kami boleh tiba pada Jumat malam dengan selamat. Saat ini kami rindu memberikan hati kami untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang berbicara dan urapilah setiap hati serta telinga para pendengar setia RRI Attambua. Biarlah firman-Mu malam ini menjadi penuntun moral, pembentuk karakter dan pelita dalam pengabdian kami kepada sesama dan bangsa. Mengampuni kami dari segala salah dan dosa kami, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman. Amin. Lukas 6 ayat 43 hingga ayatnya yang ke-45 di bawah perikop pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan juga melakukannya di dalam hidup kita setiap hari. Pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan, masyarakat kita baik di Rai Belu, Rai Malaka dan TTU sangat akrab dengan dunia pertanian dan perkebunan. Kita tentu tahu bagaimana rasanya merawat sebuah tanaman. Bayangkan Anda menanam sebatang pohon mangga di halaman rumah. Anda menyiramnya, memberinya pupuk, dan menantinya tumbuh besar dengan harapan bisa menikmati buah mangga yang manis. Namun setelah bertahun-tahun berlalu, pohon itu tumbuh sangat lebat daunnya. Tetapi buah yang dihasilkan ternyata kecil, kecut, dan busuk di dalamnya. Tentu kita akan merasa sangat kecewa. Kita tidak bisa membohongi diri sendiri. Namun setelah bertahun-tahun berlalu, pohon itu tumbuh sangat lebat daunnya, tetapi buah yang dihasilkan ternyata kecil, kecut, dan busuk di dalamnya. Tentu kita akan merasa sangat kecewa. Kita tidak bisa membohongi diri sendiri. Selebat apapun daunnya, kualitas pohon itu akhirnya dinilai dari buah yang dihasilkan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, daun yang lebat itu seperti formalitas atau status luar kita. Namun, apa yang benar-benar dibutuhkan oleh keluarga kita, gereja kita, masyarakat kita, dan bangsa Indonesia saat ini, bukanlah sekedar penampilan luar, melainkan buah nyata berupa integritas, karakter yang kokoh, dan karya yang bermanfaat bagi sesama.
Hal inilah yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Firman Tuhan menyatakan, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik, sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Melalui perikop ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah kebenaran mutlak tentang pentingnya integritas hidup. Kualitas sejati seorang anak Tuhan tidak ditentukan oleh apa yang tampak di luar, melainkan oleh apa yang tersimpan di dalam hatinya. Hati adalah pusat dari seluruh eksistensi kita. Hati laksana akar dan perbendaharaan. Jika hati kita dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, maka buah kehidupan yang keluar pastilah kebaikan, kejujuran, kerukunan, dan damai sejahtera. Sebagai bagian dari Kementerian Agama, kita diingatkan bahwa pembangunan nasional tidak akan pernah berjalan dengan baik jika tidak didasari oleh pembangunan manusia yang berkarakter, bermoral, dan berakhlak mulia. Pembangunan karakter bangsa harus dimulai dari dalam, yaitu dari hati dan spiritualitas manusia itu sendiri. Ketika hati seseorang diubahkan oleh Kristus, maka seluruh hidupnya, pekerjaannya, tutur katanya, dan pelayanannya di tengah masyarakat akan menghasilkan buah yang baik. Ia akan menjadi aparatur yang jujur, menjadi anggota masyarakat yang taat hukum, dan menjadi pembawa damai di tengah keberagaman. Pendengar setia RRI Atambua yang diberkati Tuhan, lalu bagaimana kita sebagai umat Kristen di wilayah perbatasan ini dapat mempraktekkan firman ini dalam mendukung pembangunan karakter bangsa dan program-program keagamaan kita? Yang pertama adalah membangun karakter dari dalam rumah. Jadikan keluarga kita sebagai tanah yang subur untuk menumbuhkan buah-buah karakter yang baik. Didiklah anak-anak kita dengan nilai-nilai moral, kejujuran, dan takut akan Tuhan, karena merekalah masa depan sumber daya manusia bangsa ini. Yang kedua, merawat kerukunan dan toleransi atau moderasi beragama. Buah dari hati yang baik adalah damai sejahtera. Mari kita wujudkan buah yang baik itu dengan menjaga kerukunan antar umat beragama dimanapun kita berada. Tolak segala permusuhan dan jadilah jembatan kasih bagi sesama tanpa memandang perbedaan. Dan yang ketiga, bijak dalam berkata-kata dan digitalisasi. Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Di era digital saat ini, mulut dan jari kita harus menghasilkan buah yang baik. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kedamaian, edukasi, dan kebaikan. Saring sebelum sharing. Dan jangan menjadi pohon yang menghasilkan buah beracun berupa hoaks atau ujaran kebencian. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Mari kita bersatu kembali di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang kembali menegur dan mengingatkan kami malam ini. Kami sadar bahwa seringkali perkataan dan perbuatan kami belum menghasilkan buah yang baik bagi sesama dan bagi bangsa kami. Ampunilah kami ya Tuhan, ubahkan dan penuhilah hati kami dengan kasih dan kebenaran-Mu. Mampukan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar dimanapun kami ditempatkan, baik di dalam keluarga, tempat kerja, sebagai ASN maupun sebagai masyarakat perbatasan, kami dapat memancarkan buah-buah Roh yang manis.
Berkatilah para pemimpin bangsa kami, berkatilah Kementerian Agama, dan berkatilah RRI Atambua beserta seluruh pendengar RRI Atambua malam ini. Berikanlah ketenangan batin, kesehatan, dan istirahat yang nyenyak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pendengar yang terkasih, demikianlah mimbar agama Kristen pada malam hari ini. Saya Imelda Jami, penyuluh agama Kristen, kantor Kementerian Agama Kabupaten Malaka, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat di dalam naungan kasih Tuhan, dan mari bersama-sama kita hasilkan buah yang baik untuk kemajuan bangsa dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.go.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.go.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.go.id.

0: dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1, selamat malam untuk Anda semuanya. Sekarang pukul 21 lebih 16 menit. Semoga semuanya di malam hari ini baik-baik saja. Seluruh aktivitas Anda di hari ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Ada yang tidak sesuai dengan rencananya? Adakah? Kalau hari ini mungkin tidak sesuai, ya masih ada hari besok untuk kita melanjutkan lagi semua yang tertunda di hari ini. Ya, intinya adalah semangat dan mungkin lebih banyak apa ya, persiapan. Kalau misalkan hari ini rencana A tidak berhasil, bikin lagi rencana B, begitu ya, sampai semuanya terselesaikan sesuai dengan keinginan Anda, sesuai dengan apa yang ingin Anda capai, begitu ya. Tapi semangat terus, harus semangat terus ya, jangan mudah menyerah, jangan pantang menyerah. Kalau tidak berhasil, coba lagi, coba lagi, coba lagi, dan coba terus ya. Oke, pendengar Pro 1, sekarang kami akan hadirkan berbagai informasi tentang kebudayaan, lagu-lagu daerah Nusantara juga akan kami hadirkan untuk Anda. Nah, kali ini kita mau tahu tentang barongko. Barongko ini adalah salah satu kuliner tradisional khas Sulawesi Selatan yang sangat dekat dengan budaya masyarakat Bugis dan Makassar. Kue ini bahannya dari bahan dasarnya dari pisang, kemudian ada santan juga dan ditambahkan telur ya, dan teksturnya ini lembut, cita rasanya manis tentunya. Dan sampai saat ini barongko ini masih sering disajikan dalam berbagai acara keluarga, perayaan adat, sampai menjadi hidangan istimewa saat hari raya. Nah, dalam tradisi Bugis Makassar, barongko ini bukan hanya sekedar makanan tetapi juga bagian dari warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dan menurut cerita yang berkembang di masyarakat, nama barongko ini asalnya dari ungkapan bahasa Makassar maupun Bugis yang maknanya barangku sendiri yang kubungkus, begitu. Filosofi ini mencerminkan kebiasaan masyarakat Bugis Makassar yang menjaga dan membungkus sesuatu dengan baik sebagai simbol penghormatan, kehati-hatian, juga nilai siri yaitu harga diri dan martabat yang dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat. Dan sejarah mencatat barongko ini sudah dikenal sejak masa kerajaan Goa. Pada masa lalu, kue ini disajikan khusus untuk keluarga kerajaan, para bangsawan, dan tamu kehormatan seperti itu. Nah, karena diperuntukkan untuk kalangan istana, bahan-bahan yang digunakan juga tergolong istimewa, begitu, seperti gula pasir, santannya juga harus segar, kemudian ada telur, sampai kacang kenari. Nah, kehadiran bahan-bahan ini menjadikan barongko ini sebagai sajian yang mewah yang tidak mudah untuk dinikmati masyarakat umum. Selain barongko berbahan dasar pisang yang dikenal luas saat ini, pada masa kerajaan juga ada beberapa variasi, begitu ya, seperti barongko unti itu dicampur ya dengan campuran kelapa, labu, dan kacang merah. Kemudian varian ini dibuat khusus untuk lingkungan keluarga kerajaan dan tidak banyak beredar di masyarakat. Nah, seiring waktu, para perempuan yang tugasnya membuat barongko di lingkungan istana, mereka kemudian menikah dan menetap di tengah masyarakat. Nah, melalui proses inilah, akhirnya resep barongko ini menyebar dari generasi ke generasi sampai menjadi salah satu ikon kuliner Sulawesi Selatan yang dikenal luas seperti itu. Jadi, sedikit cerita ya tentang barongko. Dan barongko ini jadi salah satu bukti kekayaan kuliner Nusantara yang lahir dari tradisi kerajaan dan tetap bertahan sampai dengan saat ini, begitu ya. Dan melestarikan barongko tidak hanya berarti menjaga resep tradisional, tetapi juga mempertahankan warisan budaya Bugis Makassar yang menjadi bagian penting dari identitas kuliner Indonesia.

0: Masyarakat Pulau Pura di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai perjuangan hidup di tengah keterbatasan alam. Sebuah falsafah mendalam yang mereka sebut sebagai budaya Olang Mengsari, sebuah ikatan harmonis antara manusia dengan darat, laut, dan udara. Untuk mengupas lebih dalam bagaimana tradisi ini menjadi denyut nadi pertahanan hidup masyarakat di sana, berikut penuturan dari Ibu Pendeta Silvi Putri Fabiola MSI, seorang pemerhati budaya sekaligus Ketua Majelis Jemaat Elim Dadi Bira Alor.
1: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Mereka punya budaya yang unik, budaya disebut Olang Mengsari. Olang Mengsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mengsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau pohon tuak, di atas pohon tuak. Nah, yang pertama itu dengan keadaan topografi yang berbatu, di Pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung, kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut, orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut, dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan, dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional seperti mereka panah, mereka memancing, pakai suka tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Nah, selain itu juga, mereka menggantungkan hidup dengan pohon tuak. Mereka bertahan hidup di sana itu, walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak kali pohon tuak, dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu, mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak, dan air tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal, slopi. Memang kalau slopi ini agak sedikit kontroversi, ya, Ibu, tapi kalau di Pura, slopi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari slopi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari slopi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka, sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut Olang Mengsari.
2: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
3: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
2: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
3: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
2: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
3: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong pelestarian budaya lokal melalui penyelenggaraan Festival Husndeo di Desa Tosilo, Kecamatan Laholu hari Kamis lalu. Dan festival yang menampil hari Kamis kemarin ya, dan festival yang menampilkan parade kuda hias, atraksi budaya, dan pameran produk UMKM ini menjadi upaya memperkuat identitas budaya masyarakat sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata dan perekonomian daerah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rotendao, Regina Kedoh, mengatakan penyelenggaraan Festival Husndeo tujuannya adalah untuk melestarikan budaya warisan leluhur, menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap tradisi daerah, dan meningkatkan sektor pariwisata, serta memberikan ruang untuk para penunggang kuda supaya bisa menampilkan keterampilan mereka. Selain itu, festival ini juga mendukung agenda perubahan daerah melalui pemberdayaan pelaku UMKM dan

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: www.rri.go.id.
1: Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.go.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.go.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

dan inspirasi. Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada. Kita jumpa lagi di Ruang Rindu untuk edisi hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026 ya. Apa kabar semuanya di malam hari ini? Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat, yang baik, tidak kurang suatu apapun di malam hari ini. Semangat untuk Anda yang belum berhasil di hari ini, ya kerja harus lebih keras lagi ya. Dan sekarang pukul 22 lebih 17 menit, yang mau beristirahat silakan beristirahat, yang masih mau sedikit ya mungkin ada kerjaan jadi harus begadang di malam hari ini ya. Kami akan temani Anda semuanya di malam hari ini di Ruang Rindu Pro 1 RRI Atambua. Ada Dewa 19, Kangen, ada Padi, Semua Tak Sama, Ceylon 7, Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki, ada Westlife, My Love, ada Once, Dialova, ada Cell, Kiss From Rose, ada Leto, Ruang Rindu, ada Backstreet Boys, Shape of My Heart, ada Iwan Fals, Kemesraan, ada Bryan Adams, Everything I Do, ada Vina Panduwinata, Di Dadaku Ada Kamu, Lionel Richie, Endless Love, ada Nav, Kenanglah Aku, ada Peter Pan, Bintang di Surga, dan The Beatles, Hey Jude. Mau yang mana silahkan di 0812-4601-0202. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam juga Kakak Vero Tamono. Gimana hari ini ya, Kakak? Bye-bye Sako.
1: Kabarnya puji Tuhan baik Kakak. Dan bersyukur karena tidak dapat jaringan sendiri dari teman sering di depan rumah, jadi sudah aman Kakak.
0: Aduh, senang sekali pastinya.
1: Ya, senang ya Kakak.
0: Karena jadi terang, lancar semua.
1: Ya, sudah lancar Kakak.
0: Oke, syukurlah puji Tuhan. Baik, Kakak Vero Tamonov, silahkan.
1: Ya, Westlife.
0: Westlife saja. My love. My love, ditunggu Kakak.
1: Ya,
0: saya
1: Kakak.
0: Siapkan. Oke.
1: Oh. Salam yang pertama untuk Kakak Yanti yang bertugas, selamat bertugas, tetap semangat, semoga Tuhan bisa memberkati dan pulang hati-hati di dalam. Ya, terus buat kita sahabat, ada Ibu Fenty di Ayah Tufa, Mbak Ina Siki Luar Jepang, Bapak Sintel di Soe, Mama Andro, Mama Jisun di Wenlasi, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bung Sano, Bapak Tirosa, Bung Tio, Ibu Dilsi Panafano, Cici Luarga, Paman Nasrun, Kakak Anus, Kakak Meta di Timor Leste, Pak Henry.

0: Kagiri, Bapak Tendia Sinari, Kakak Nara, Bung Damos, Bujang Gawayata, Mama Sena, Bang Hadi, Bang Lid, Kratenga. Untuk semua-semua saudara kakak yang lagi sakit di alamat masing-masing, selamat malam dan salam kompak persahabatan lewat udara. Terima kasih banyak. Selamat malam kakak.
1: Terima kasih juga kakak Verota Monop di Putun. Untuk semuanya di Putun, selamat malam saja yang bisa mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Terima kasih banyak kakak Vero sudah bergabung. Kemudian di belakangnya kakak Vero ada siapa ya? Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Mbak Yanti. Ruang Rindu
1: Mama Ina Diniki-Niki. Aduh lama baru saya dengar suaranya lagi nih Mama Ina. Sehat-sehat kok.
0: Malam kebetulan ini ada waktu senggang sama ada saya gitu ya Mama Ina gabung baik.
1: Sibuk nih ternyata.
0: Puji Tuhan Mama Ina sehat walafiat bersama keluarga.
1: Iya. Setelah sekian lama. Tapi syukurlah Mama Ina sehat ya.
0: Selamat bertemu meskipun lewat udara.
1: Baik Mama Ina, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih banyak atas doanya.
1: Oke, silakan Mama Ina.
0: Mbak Yanti, minta lagu nomor 3.
1: Lagunya nomor 3, Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki. Wow.
0: Mbak Yanti, minta lagu nomor 3. Iya, Anugerah Terindah Yang Pernah Kita Miliki Semua dong, Mbak Yanti.
1: Siap, saya siap.
0: Oke, salam yang pertama buat Mbak Yanti lagi bertugas di studio bersama semua kru RRI atau buah di mana saja berada, dan ucapan selamat malam, tetap semangat, Tuhan Yesus selalu memberkati, dan buat Mbak Yanti pulang hati-hati. Salam yang berikut ada Fenty Reni di Ayo Tupas, ada Bang Fidel di Soe, Putra Tengah di Pakpak, ada Verota Monop di Putun, ada juga kakak Ekson Teva di Putun, ada juga Paman Boksi sekeluarga di Ursulin, ada Bang Yeri, Bang Marcel, Bung Papi Fernandes, Putra Mus, Bella Puspita, Marina, ada Bapak Ten Air Kenari, ada Penjaga Wayata, ada Bapak Damos, Bapak Timo, ada Bung Nara, ada juga Bapak Edi, ada Mas Edi, ada Bapak Bento, ada Mon Anus, ada Mon Doni Carmo, ada juga Bapak Desi Rebo-Rebo, Maria Patara, Putri Kusuma, ada Tiara, ada Bung Tio Ambon di Tumbakut, ada Ibu Delviana Banapanu di Tabatan Barat, Bapak Tirosa di Bancone. Di sana juga ada Bapak Agustinus Lake sekeluarga di Bancone, di ucapan selamat malam dan salam hormat.
1: Baik.
0: Ada Bang Hadi dari Nias, ada juga Juventus Batu Venu, ada juga Mbak Sari di Banjarmasin dan kekasihnya di Jatim, di ucapan selamat malam. Singkat borong buat semua-semua saja Mbak Yanti yang lagi pantau pada malam ini, ya ucapan salam kompak-kompak selalu lewat udara. Ada orang rumah, ada Yeter, ada Dedi, ada Opa, ada bapaknya Yeter yang lagi duduk pantau juga, dan ucapan selamat malam.
1: Baik.
0: Buat Mbak Yanti, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, pulang hati-hati di jalan, dan jangan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah.
1: Terima kasih banyak sudah bergabung.
0: Selamat malam.
1: Iya, salam selamat malam. Salam juga untuk orang rumah semuanya, Mama Ina, Diniki-Niki. Baik, ada Putra Tengah di Pakpak. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
1: Iya, selamat malam. Kabar baik kah? Sepasti baik-baik ya.
2: Aman
1: terkendali. Baik. Iya, sehat. Baik. Kakak, silakan. Lagunya ini oke. Ada Dewa 19 Kangen, ada Padi Semua Tak Sama, ada Once Dialova, ada Sel Kiss From Rose, ada Leto Ruang Rindu, Backstreet Boys, ada Shape of My Heart, kemudian ada Iwan Fals Kemesraan, Bryan Adams Everything I Do, ada Vina Panduwinata Di Dadaku Ada Kamu, Lionel Richie and There's Love, ada Naf Kenanglah Aku, ada Peter Pan Bintang di Surga, dan The Beatles Hey Jude. awal saja kemesraan. Siap disiapkan ya.
2: Oke, datang juga. Nama juga.
1: Baik.
2: Oke, ada
1: gabung di malam hari ini, sudah menyapa semuanya. Baik, satu penelpon lagi yang mau gabung, silakan di Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Apa kabar saya, Yanti?
1: Iya, kabar saya selalu baik. Mas Edi juga sehat, selalu ya? Baik, semoga.
3: Sehat ya?
1: Iya, sehat. Kalau baik pasti sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Baik.
3: Udah lama. Aku baru nongol aja.
1: Iya.
3: Ini nomor satu apa tadi? Nomor satu.
1: Yang
3: apa?
1: Nomor satu kangen.
3: Sama kayak Anti kangen.
1: Baik.
3: Kemarin di rumah ada acara. Ada
1: iya.
3: Acara apa di rumah kemarin?
1: Acara nikahan.
3: Oke, sufficient sebagai Yanti, pulang hati-hati ya, salam buat keluarga. Salamnya tadi buat ya, guru satu, Tepi, Kak Fenty, Kak Arja, Kak Ini, semoga sehat ya, Kak Teresa, Nona Bella, terus apa lagi, Mbak Wika di Wonosobo ya. Ini bagi-bagi waktu aja ya, supaya nanti yang penting ada jazz musik ya, yang bagus ya, jazz musik ya. Ini temenin menonton bola sih malam ya, oke?
1: Iya.
3: Mat malam, hati-hati ya nanti ya.
1: Baik,
3: salam
1: terima kasih
3: ya.
1: Mas Edi. Sehat selalu, shalom, selamat malam. Iya, terima kasih sudah bergabung Mas Edi di Pro 1 RRI Atambua. Yang lainnya nanti ya, setelah saya putarkan lagu-lagu yang sudah di request. Yang pertama saya putarkan dulu dari Westlife ya, untuk Anda semuanya, semoga terhibur selalu dan semoga

manfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Yuk, gunakan platform digital secara bijak agar ekonomi tumbuh dan peluang semakin terbuka. Generasi bangsa yang cerdas, bijak

0: Mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Sen.
2: Woi.
1: Aku semalam begadang nih, end game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
2: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
2: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
2: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
2: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Nah, gitu dong. Tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu.

pendengar Pro 1, terima kasih masih mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Dan tadi ada beberapa lagu ya saya putarkan untuk Anda semuanya. Semoga lagu-lagu yang kami putarkan tadi bisa menghibur Anda bersama keluarga di malam hari ini, ya, menemani Anda beraktivitas yang masih di tempat kerja, ya, yang ada tugas ataupun kebagian jaga malam, piket malam, tetap semangat saja. Pro 1 RRI Atambua masih setia menemani Anda semuanya. Pendengar, pukul 22:54, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi hari ini, hari Jumat 10 Juli 2020. Nah, baik. Dari miliknya Padi,

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

0: edukasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jefferson, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

0: Jazz Music Pro 1.
1: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
2: Hah? Aku?
1: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
1: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
1: Tolol.
2: Tahu. Dasar manja.
1: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas Yanti Kima dan seluruh tim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan.

Selamat pagi pendengar Programa 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Atambua, radio publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui 91,5 MHz kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Dari Jalan El Tari Sentikima dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Atambua di mana saja berada. Terima kasih Anda sudah mulai monitor siaran kami di pagi hari ini di edisi siar Sabtu 11 Juli 2026. Selamat pagi, semoga semuanya sudah pada bangun di pagi ini, sudah mulai monitor siaran kami dan tentu semuanya sudah pada semangat ya di pagi ini, ya kan? Apalagi Anda yang beraktivitas di pagi ini ya, mungkin Anda akan melakukan perjalanan di hari ini, memilih waktu di pagi hari ini ya, mungkin Anda bisa mempersiapkan diri Anda dan semoga Anda selamat sampai tempat tujuan. Yang belum tidur ya, yang lain pada baru bangun, yang lain baru mau tidur ya, karena habis nonton bola begitu ya, Spanyol dan Belgia. Ya, selamat pagi juga untuk Anda semuanya. Selamat beristirahat di pagi hari ini ya. Anda butuh istirahat ya, supaya stamina Anda bisa pulih kembali begitu ya. Baik. Pendengar Pro 1, selamat pagi. Bersyukur di pagi ini kita boleh berjumpa kembali di radio kesayangan semuanya ya, Radio Atambua. Semoga semuanya pada bangun dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan semangat untuk Anda semuanya di pagi hari ini. Hari yang cerah, semoga saja aktivitas Anda di hari ini lancar, aman, terkendali gitu. Dan bersyukur kepada Tuhan kita boleh berjumpa di pagi ini, kita bangun dalam keadaan yang sehat ya kan, masih berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai, masih menghirup udara yang segar di pagi hari ini, kita masih diberikan waktu untuk mewujudkan mimpi kita. Semuanya adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Jadi awali bagi Anda dengan doa dan dengan ucapan syukur. Dan pendengar, sekarang pukul 5 lebih 13 menit saya akan menemani Anda di Mutiara Pagi dengan lagu-lagu rohani. Juga nanti ada satu renungan yang berkati. Tetap di Pro 1 ya.

Michael Jackson penyanyi terkenal di US ini tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika Mas Andi sama buat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, Presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Martin Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Terry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa dengarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Kami masih akan menemani Anda semuanya. Dan lagu-lagu rohani tadi Anda dengarkan, semoga bisa memberikan semangat, menginspirasi Anda di pagi hari ini. Dan pendengar Pro 1, kami juga akan hadirkan satu renungan yang memberkati bersama Pastor John Lewan, S.Pd.
1: Radio Katolik Suara Pagi bersama saya, Pastor John Lewan, S.Pd. Biara Sofer di Santo Yosef Raina Demet, STM Nenuk Atambua Timor. Hari ini Sabtu, 11 Juli 2026, hari biasa pekan ke-14. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Yesaya bab 6 ayat 1 sampai dengan 8, Mazmur bab 93 ayat 1 sampai dengan 2 dan 5, Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai dengan 33. Mari kita mendengarkan warta gembira. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor sedui? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapaku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapaku yang di sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan takut, sebab Tuhan memelihara orang yang setia. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada sebuah kisah nyata. Di sebuah desa kecil, seorang perawat tetap melayani warga selama terjadi wabah penyakit. Banyak orang memilih meninggalkan daerah itu karena takut tertular. Namun ia berkata, kalau semua pergi, siapa yang akan merawat mereka yang sedang menderita? Setiap hari ia mengunjungi orang sakit, memberi obat, menghibur keluarga yang berduka, dan berdoa bersama mereka. Pelayanannya yang penuh kasih memberi harapan kepada banyak orang. Ia tidak bertindak karena tidak memiliki rasa takut, tetapi karena kasihnya kepada sesama lebih besar daripada ketakutannya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Allah yang Maha Kudus. Di hadapan kemuliaan Tuhan, Yesaya menyadari kelemahan dan dosanya. Namun, Allah tidak menolaknya. Sebaliknya, Tuhan menyucikannya dan kemudian memanggilnya untuk menjadi utusannya. Dengan penuh iman, Yesaya menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Dalam Injil Matius hari ini, Yesus meneguhkan para murid agar tidak takut menghadapi penolakan dan ancaman. 3 kali Yesus mengulangi pesan yang sama. Jangan takut. Ketakutan sering membuat seseorang kehilangan semangat untuk berbuat baik, enggan membela kebenaran, bahkan malu mengakui imannya. Yesus mengingatkan bahwa tidak seekor burung pipit pun jatuh ke tanah tanpa seizin Bapa. Bahkan rambut di kepala kita pun terhitung semuanya. Betapa besar perhatian dan kasih Allah kepada setiap anaknya. Karena itu, orang yang hidup bersama Tuhan tidak perlu dikuasai rasa takut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering takut menghadapi masa depan, takut kehilangan pekerjaan, takut ditolak karena mempertahankan kejujuran dan keadilan, atau takut menjadi saksi iman di tengah lingkungan yang kurang mendukung. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk tetap percaya bahwa Allah selalu menyertai dan memelihara orang yang setia kepadanya. Untuk itu, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah saya lebih dikuasai rasa takut daripada iman? Apakah saya berani mengakui Kristus melalui perkataan dan perbuatan? Apakah saya percaya bahwa Tuhan selalu memelihara hidup saya? Iman yang sejati bukan berarti tidak pernah takut, tetapi tetap melangkah bersama Tuhan di tengah segala ketakutan. Ketika kita menyerahkan hidup kepadanya, Tuhan akan memberi kekuatan, damai, dan keberanian untuk menjalankan panggilan kita. Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan tidak dikuasai ketakutan, sebab kasih Allah selalu menyertai setiap langkah hidupnya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, hilangkanlah rasa takut yang menghalangi aku untuk mengikuti kehendak-Mu. Berilah aku keberanian untuk mengakui Engkau melalui perkataan, sikap, dan perbuatanku. Semoga aku selalu percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepada-Mu. Engkau yang hidup dan bertakhta bersama dengan Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan memerintah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.

Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama guaji yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari, baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik.

sebaliknya. Perbuatan buruk pun akan membawa nasib buruk. Semua kebaikan yang kita buat biasanya atau sebagian besar waktu akan mengakibatkan serangkaian kebaikan yang kita dapatkan, serta keberuntungan. Salah satu keberuntungan akan membawa keberuntungan lain. Salah satu keberhasilan akan membawa kesuksesan lain. Mari kita membuang semua niat untuk mengecewakan, menyakiti, atau menghinakan orang lain. Ingatlah, keberuntungan datang kepada orang-orang yang baik.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: ada satu PAUD, satu dusun ada satu PAUD, sehingga masyarakat kita yang ada di desa-desa, yang ada di dusun, mereka bisa terjangkau oleh pendidikan usia dini. Pendidikan usia dini pada saat
1: kebutuhan di sini sangat ya banyak, Bapak. Jadi pertama itu air minum itu. Sekarang kami sementara ada sumur bor.

0: anak sebelum memasuki jenjang sekolah dasar. Bupati Bailey Willy Produslai mengatakan saat ini terdapat 232 lembaga PAUD yang tersebar di 12 kecamatan se-Kabupaten Belu. Jumlah tersebut dinilai belum mampu menjangkau seluruh dusun sehingga masih banyak anak usia dini yang belum memperoleh layanan pendidikan PAUD. Diakui Bupati Willy, hasil evaluasi pemerintah menunjukkan anak-anak yang langsung memasuki sekolah dasar tanpa melalui lembaga PAUD cenderung mengalami kesulitan dalam kemampuan dasar terutama membaca dan menulis. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan utama pemerintah daerah mendorong pemerataan keberadaan PAUD hingga ke tingkat dusun. Ditambahkan Bupati Willy, program Satu Dusun Satu PAUD sejalan dengan program pemerintah pusat dalam pengembangan PAUD negeri. Oleh karenanya pemerintah daerah akan segera mengusulkan pembangunan PAUD di dusun-dusun yang belum memiliki lembaga PAUD. Sebagai langkah awal, pemerintah desa diminta untuk menyiapkan lahan.
1: Setiap dusun ada satu PAUD, satu dusun ada satu PAUD, sehingga masyarakat kita yang ada di desa-desa, yang ada di dusun, mereka bisa terjangkau oleh pendidikan usia dini. Pendidikan usia dini pada saat masih dini mereka dibentuk. Tapi kalau tidak ada PAUD, mereka masuk sekolah SD kelas langsung SD kelas 1. Nah, ini pangkal persoalan yang saya temukan dari staf percepatan pembangunan. Mereka melaporkan saya bahwa yang kebanyakan tidak tahu baca tulis itu kebanyakan anak-anak yang tidak mengikuti jenjang pendidikan dari PAUD. Saat ini ada program pemerintah pusat, program dari Pak Presiden, PAUD negeri. Kita minta pada seluruh pemerintah desa untuk menyiapkan tanah, kita usul ini untuk pembangunan PAUD negeri.
0: Bupati Willy menegaskan pemerintah akan memberikan perhatian khusus kepada wilayah perbatasan yang hingga kini belum memiliki fasilitas PAUD untuk mempercepat pemerataan layanan pendidikan. Pemerintah Kabupaten Belu akan bekerjasama dengan TNI dan Polri dalam pembangunan sarana PAUD di daerah-daerah tersebut. Sementara untuk kebutuhan tenaga pendidik, Bupati Willy menegaskan akan dipenuhi melalui penempatan tutor dari tenaga P3K yang dimiliki pemerintah daerah saat ini.
1: Perbatasan-perbatasan, kalau di perbatasan-perbatasan yang belum ada PAUD-nya, kita bisa korvei bersama pemerintah daerah dengan tentara, dengan Babin Kamtibmas, dari tentara Babinsa. Kita proyek bersama dengan Pemda, kita proyek bersama. Kebetulan P3K banyak sekali, jadi kita menugaskan mereka untuk bangun PAUD yang ada. Kayu tersedia, tidak perlu harus permanen sekali. Kita ada yang seperti clay ini, kita bisa buat atapnya dari guang itu. Sederhana, mereka bisa tempat berkumpul, mengangkat ini, menugaskan P3K sementara untuk menjadi tenaga tutor di PAUD-PAUD yang ada. Ini tugas berat, 3 bulan ke depan ini mungkin kita bisa laksanakan, mulai kita laksanakan.
0: Dengan dukungan sarana pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai, pemerintah Kabupaten Belu berharap seluruh anak di Kabupaten Belu dapat memperoleh layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Program Satu Dusun Satu PAUD diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Air bersih dan perumahan layak huni masih menjadi kebutuhan prioritas warga Dusun Laka Ikiri, Desa Dua Laos, Kabupaten Belu.
3: Warga Dusun Laka Ikiri, Desa Dua Laos, Kabupaten Belu mengharapkan adanya perhatian pemerintah terhadap kehidupan warga setempat. Hal ini menyangkut perumahan layak huni serta pemenuhan akan akses layanan air bersih yang sangat dibutuhkan. Warga dusun setempat Yohanes Serangga kepada RRI saat disambangi Kamis 9 Juli 2026 mengatakan saat ini yang paling dibutuhkan adalah menyangkut layanan air bersih dan rumah layak huni untuk bisa ditempati. Pasalnya wilayah setempat belum tersambung perpipaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan setiap hari, bergantung pada unit sumur gali itu pun memasuki musim kemarau panjang, debit air menurun bahkan sampai mengering, terpaksa membeli tangki air. Sementara dikarenakan persoalan ekonomi, banyak warga masih menempati rumah tidak layak huni. Di lokasi desa sebenarnya sudah terbangun satu unit sumur artesis dekat lokasi desa.

0: siapkanlah kafean, aliran air yang Anda bisa melayani kebutuhan warga baik untuk memasak, mandi, cuci. Kendati demikian, sumur artesis yang dibangun tahun 2018 silam, pemanfaatan tidak berselang lama hal ini diakibatkan adanya kerusakan pada salah satu mesin genset oleh pemerintah desa dengan alokasi anggaran dana desa sudah dalam perbaikan. Sebulan terakhir kembali beroperasi sedikit bisa menjawab persoalan air bersih.
1: Kebutuhan di sini sangat ya banyak, Bapak. Dari pertama itu air minum itu. Sekarang kami sementara ada sumur bor sudah jalan dan sudah jalan ya dua bulan. Jadi bulan pertama itu dibiayai oleh desa persiapan untuk ya, jadi dari masyarakat belum. Kalau seandainya ini bulan airnya agak lancar kemudian itu nanti diminta per kakak yang sudah nikmati itu air bersih ini.
2: Swadaya
1: itu? Ya, swadaya.
2: Nah. Itu berapa nanti per kakak?
1: Perkaka sekitar ya 25 ribu
2: ya. Per bulan kah?
1: Per bulan, Pak.
2: Karena ini biasanya jadi ribut ya, ini. Ya. 20 ya, sekitar 20 ribu. Selain itu untuk perumahan, karena saya dengar masih banyak juga kakak numpang
1: di sini. Oh iya, sangat banyak sekali di bukan hanya di Rincera, di setiap dusun itu kakak numpang terlalu banyak.
0: Sementara warga setempat sangat membutuhkan perumahan layak huni, pasalnya terdapat puluhan kepala keluarga khususnya ex-timur-timur maupun warga lokal masih menempati rumah sederhana yang sekiranya patut mendapat perhatian pemerintah.
3: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.go.id. Yang berlaku hari ini, kami awali dari Kupang dan sekitarnya. Hari ini cuaca cerah dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara 38 sampai 83%. Timur Tengah Selatan dan sekitarnya hari ini juga cerah dengan suhu udara berkisar antara 19 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 53 sampai 96%. Untuk Timur Tengah Utara dan sekitarnya juga cerah hari ini. Suhu udara berkisar antara 23 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara 48 sampai 97%. Belu dan sekitarnya cerah hari ini, suhu udara berkisar antara 23 sampai 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 44 sampai 86%. Untuk Alor dan sekitarnya hari ini berawan dengan suhu udara berkisar antara 22 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 52 sampai 99%. Demikian informasi perakiraan cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.co.id yang berlaku hari ini. Beralih ke berita selanjutnya. Program Bakti TNI Angkatan Darat wujudkan jembatan permanen yang menghubungkan Desa Adangbuong dan Motongbang untuk mempermudah mobilitas serta meningkatkan keselamatan warga di kedua wilayah tersebut. Laporan Maslan Baau.
4: Program Bakti TNI Angkatan Darat terus memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Alor. Melalui pembangunan infrastruktur di wilayah teritorial Kodim 1622 Alor, sebanyak 8 unit jembatan dibangun untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mempermudah mobilitas masyarakat. Salah satu jembatan yang telah selesai dibangun berada di Buono, Desa Adangbuong, Kecamatan Teluk Mutiara. Jembatan tersebut menghubungkan Desa Adangbuong dengan Desa Motongbang dan menggantikan jembatan bambu yang selama ini digunakan warga sebagai penghubung antar desa. Keberadaan jembatan permanen tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat saat melintas sekaligus memperlancar aktivitas sehari-hari warga di kedua desa. Ketua RT 5 Desa Motongbang John Manipila menyampaikan apresiasi kepada TNI Angkatan Darat atas pembangunan jembatan yang telah lama dinantikan masyarakat.
5: Terima kasih banyak. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan juga Bapak Panglima TNI, dan juga Bapak Kasat yang telah memberikan kami sebuah jembatan lewat Bakti TNI Angkatan Darat bersama kami masyarakat yang dari jembatan awalnya dari bambu, namun pada hari ini kami sudah dapat satu jembatan yang luar biasa bagus dan sudah dicat warnanya merah putih.
4: Program Bakti TNI Angkatan Darat di wilayah teritorial Kodim 1622 Alor diharapkan mampu terus memberikan manfaat nyata melalui pembangunan infrastruktur yang menjawab kebutuhan masyarakat. Kehadiran 8 jembatan tersebut menjadi wujud sinergi antara TNI dan masyarakat dalam mendukung pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan warga. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao, melaporkan.
3: Organisasi Kemasyarakatan Bela Tanah Timor atau Beta Timor terus memperluas jangkauan di wilayah Pulau Timor. Kini Ormas Beta Timor yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan resmi membentuk kepengurusan di Kabupaten Malaka.
6: Bupati Timor Tengah Utara, Yosef Valentinus Della Salekebo, bersama istri Ibu Andina Winantuning Tias, tampak hadir langsung pada acara pelantikan dan pengukuhan pengurus Ormas Beta Timor, Markas Pimpinan Daerah atau MPD, dan Markas Pimpinan Cabang atau MPC Kabupaten Malaka yang berlangsung di Aula Dekanat Malaka, Betun, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah pada Minggu 21 Juni 2026. Bupati TTU dan istri yang disebut sebagai Bapak Pendiri Ormas Beta Timor tampak hadir bersama jajaran pengurus pusat dari Kabupaten Timor Tengah Utara atau TTU dan disambut hangat oleh pimpinan Dekanat Malaka, Pater Deken Hieronymus Muensaku SVD, Penasehat Ikatan Dawan Bin Mahfud TTU Donatus Berek, perwakilan Pemda Malaka dan perwakilan Polres Malaka, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ratusan pengurus dan relawan yang antusias serentak menyerukan jargon Beta Timor, solid militan dan setia.
7: Beta Timor Malaka, solid militan.
6: Dalam prosesi tersebut, ratusan pengurus yang telah terbentuk secara berjenjang yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malaka, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, hingga RT, diambil sumpahnya dan dikukuhkan untuk menjalankan tugas-tugas organisasi 12 kecamatan dan 127 desa. Menurut Yosef Valentinus Della Salekebo, Ormas Beta Timor lahir dari kepedulian terhadap berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi masyarakat, terutama kelompok rentan dan kurang mampu yang seringkali belum memperoleh perhatian dan bantuan yang memadai.
8: Apa sebenarnya Beta Timor itu? Beta Timor lahir dari keprihatinan. Kenapa kita memilih Beta? Beta itu identik dengan saya. Tapi itu adalah singkatan Bela Tanah Timor. Pertanyaannya, siapa sih yang kau bela? Bela Tanah Timor, yang kau bela apa? Yang kita bela adalah mereka yang tidak terpikirkan. Yang kedua, mereka yang terlupakan oleh zaman, oleh pemerintah, oleh kita sendiri yang hidup ini. Kadang kita tidak peduli dengan orang di samping kita. Terus, Ormas ini saya dirikan tahun 2020.
6: Ormas Beta Timor sendiri telah didirikan pada tahun 2020 dan sudah mengantongi legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2021. Sejak berdiri dan menjadi salah satu organisasi nasional, Beta Timor aktif menjalankan berbagai program kemanusiaan, antara lain membantu pembiayaan pemandian jenazah, menyediakan mobil ambulans dan peti jenazah gratis bagi warga yang kurang mampu, serta menjalankan program di bidang lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan kegiatan sosial lainnya. Saat ini Ormas Beta Timor telah hadir sejumlah kabupaten Pulau Timor dan menargetkan perluasan organisasi ke berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur maupun di daerah lain di Indonesia. Bupati TTU Yosef Valentinus Della Salekebo berpesan agar seluruh relawan dan pengurus bekerja dengan tulus, jaga integritas, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Menurutnya, citra dan keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh sikap dan tindakan para relawan di lapangan. Kontributor Malaka, RRI Atambua, Ana Suarez, melaporkan.
3: Beralih ke berita luar negeri, Pakistan mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk menahan diri dari tindakan yang dapat merusak perdamaian dan stabilitas kawasan. Seruan itu disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, dilansir dari Anadolu, Kamis 9 Juli 2026. Kementerian Luar Negeri Pakistan pada Rabu 8 Juli 2026 menyatakan keprihatinan atas eskalasi konflik yang melibatkan kedua negara. Dalam pernyataannya, Islamabad menegaskan bahwa konflik yang kembali terjadi bukan merupakan kepentingan siapapun. Pakistan menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri dan menghindari tindakan yang dapat semakin memperburuk stabilitas kawasan. Menurut Islamabad, tidak ada alternatif selain keterlibatan berkelanjutan, dialog dan diplomasi untuk mencapai tujuan bersama berupa perdamaian di kawasan. Selain itu, Pakistan mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mematuhi komitmen masing-masing berdasarkan Memorandum of Understanding MOU Islamabad. MOU tersebut disebut sebagai landasan yang berkelanjutan bagi pemahaman, saling menghormati dan kemakmuran bersama di kawasan dan sekitarnya. Pada 17 Juni, Iran dan Amerika Serikat mencapai MOU yang bertujuan mengakhiri konflik militer mereka. Kesepakatan itu dicapai setelah konflik meningkat akibat serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Teheran pada Februari lalu. Kementerian Luar Negeri Pakistan juga menyatakan kesediaannya untuk terus memainkan peran dalam mendukung upaya perdamaian. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pemkab Belu menargetkan satu dusun satu PAUD untuk meningkatkan mutu pendidikan. Air bersih dan perumahan layak huni masih menjadi kebutuhan prioritas bagi warga dusun Laka Ikiri, Desa Dua Laus, Kabupaten Belu. Saya Tiki Mam, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pendengar Pro 1 RRI Atambua pasti sudah pernah mendengar soal LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, LPS ini adalah lembaga independen yang langsung bertanggung jawab ke Presiden. Tugasnya adalah menjaga dan melindungi uang kita, baik yang ada di bank maupun di perusahaan asuransi. Fungsinya tidak main-main karena LPS ini menjamin simpanan nasabah, ikut menjaga stabilitas sistem keuangan, sampai mengurus resolusi bank yang bermasalah. Dan mulai tahun 2028, LPS juga akan menangani perusahaan asuransi yang dicabut izinnya oleh OJK, termasuk menjamin polis asuransi kita. Dan yang bikin semakin tenang, LPS saat ini hadir lebih dekat dengan kita melalui kantor perwakilan LPS 2 di Surabaya yang melayani seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur sampai Kalimantan. Jadi yang mau menabung dan berasuransi dengan tenang, bisa dengan tenang karena LPS selalu ada untuk kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1, pukul 6:52, selamat pagi untuk Anda semuanya. Semangat pagi, hah? Masih pagi, semangatnya 91. Masih penuh ya, masih membara semangatnya. Hari ini cerah ya, semoga aktivitas di pagi ini, hari ini semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Siapkan diri Anda dengan sebaik-baiknya ya, semoga saja Anda bisa mewujudkan mimpi di hari ini. Sukses untuk Anda semuanya. Dan Pro 1 RRI Atambua masih terus menemani Anda semua dengan berbagai informasi yang kami sudah siapkan untuk Anda. Kali ini pendengar, kita update dulu dari Kabupaten Malaka, di mana pendengar, penerapan peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak daerah dinilai mendesak untuk segera dilaksanakan di seluruh SPBU di Kabupaten Malaka. Para pengendara berharap pemerintah daerah tidak lagi menunda implementasi aturan ini karena praktik pengisian BBM secara berulang oleh oknum tertentu dinilai merugikan masyarakat yang mengantri secara tertib. Keluhan ini disampaikan oleh salah seorang pengendara di Kota Betun. Dia mengaku sering gagal memperoleh BBM walaupun telah mengantri selama berjam-jam. Menurutnya, antrian panjang di SPBU semakin diperparah karena adanya pengendara yang berulang kali keluar masuk area SPBU untuk melakukan pengisian BBM menggunakan kendaraan yang sama. Ia mengatakan kalau isi bensin pakai motor mungkin masih agak cepat, tapi kalau pakai mobil lama, antrinya harus berjam-jam seperti itu. Dan ia mengaku kondisi ini bukan hanya baru pertama kali ia alami, tapi sudah sering terjadi. Ia rasakan begitu ya, saat gilirannya tiba, stok BBM di SPBU sering habis karena sebagian sudah dibeli oleh pengendara yang melakukan pengisian berulang seperti itu. Ia menilai anggapan sebagian masyarakat yang menganggap Pergub nomor 13 tahun 2025 akan mempersulit masyarakat itu tidak tepat. Sebaliknya, regulasi ini diyakini bisa menciptakan keadilan dalam distribusi BBM kalau diterapkan secara konsisten.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

ini. Dengarkan Atang Buah pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atang Buah pagi ini. Atang Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atang Buah pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atang Buah, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BMI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kami masih menemani Anda semuanya. Dan pendengar, apakah Anda sudah pernah mendengar tentang LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan? LPS ini adalah lembaga independen yang langsung bertanggung jawab ke Presiden. Tugasnya adalah menjaga dan melindungi uang kita, baik yang ada di bank maupun di perusahaan asuransi. Fungsinya tidak main-main karena LPS ini menjamin simpanan nasabah, ikut menjaga stabilitas sistem keuangan sampai mengurusi resolusi bank yang bermasalah. Nah, di tahun 2028 nanti, LPS juga akan menangani perusahaan asuransi yang dicabut izinnya oleh OJK, termasuk menjamin polis asuransi kita. Yang bikin makin tenang, LPS saat ini hadir lebih dekat dengan kita melalui kantor perwakilan LPS 2 di Surabaya yang melayani seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, hingga Kalimantan. Jadi, menabung dan berasuransi dengan tenang saja karena LPS ada untuk kita. Dan pendengar, berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda semuanya, di antaranya Kepolisian Resor Malaka melalui Kepolisian Sektor Sasitamean memediasi sengketa antara pemilik ternak asal Kabupaten Timur Tengah Utara dengan sejumlah pemilik kebun di Dusun Bubun, Desa Tunmat, Kecamatan Ioku PU, Kabupaten Malaka. Konflik yang sudah berlangsung sejak tahun 2025 ini akhirnya diselesaikan melalui musyawarah yang difasilitasi kepolisian. Kapolsek Sasitamean Ibda Robert Ino Tasau mengatakan mediasi digelar untuk mencari solusi yang adil untuk seluruh pihak sekaligus mencegah persoalan berkembang menjadi konflik sosial maupun perkara hukum. Dan proses mediasi berjalan dengan baik dan lancar. Dan berdasarkan hasil mediasi terungkap bahwa sengketa ini bermula pada di bulan Maret tahun 2025 ketika beberapa ekor sapi milik warga Victor Leo memasuki kebun milik Yosef Hanupunan, Patrianus Manek, Daniel Kabosu, dan Aloysius Dini. Karena kejadian tersebut, berbagai tanaman milik warga mengalami kerusakan dengan kerugian ditaksir mencapai Rp2.250.000. Namun sampai memasuki tahun 2026, persoalan ganti rugi belum juga diselesaikan sehingga memicu ketegangan di masyarakat. Dan perselisihan kembali memuncak pada Minggu 5 Juli 2026 ketika sapi yang sama kembali memasuki kebun milik Yohanes Hanebau dan merusak tanaman miliknya. Dan atas kejadian tersebut, Yohanes mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp3.500.000. Selain itu, ia juga meminta supaya kewajiban pembayaran kerugian di tahun 2025 kepada para pemilik kebun terdampak segera diselesaikan. Dan dalam forum mediasi tersebut juga terungkap fakta bahwa sapi yang menjadi sumber sengketa ternyata sudah dijual dengan nilai transaksi sebesar Rp7 juta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua. Bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas penelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.